0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Lagu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Rombat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat, di tengah derasnya arus digital yang juga memudahkan segala informasi masuk ya melalui gawai. Nah, saudara berempat, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat ini tetap jadi pilar yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi TBM itu hadir sebagai ruang alternatif ya literasi yang tidak hanya menyediakan buku, tapi juga menumbuhkan budaya baca dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, TBM juga seringkali menjadi satu-satu sumber bacaan yang dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil atau kalangan kurang mampu nih sedar perempat. Jadi dengan koleksi buku yang beragam, mulai dari buku pelajaran hingga bacaan umum. Jadi ini menjadi titik awal tumbuhnya minat baca khususnya bagi anak-anak juga remaja. Mudah-mudahan gitu ya semakin banyak berkembang TBM kita. Nah, jadi lebih dari sekedar tempat membaca. Jadi TBM juga berkembang menjadi pusat kegiatan edukatif banyak di beberapa daerah gitu ya. Jadi tempat kegiatan edukatif dan kreatif, kegiatan seperti kelas menulis ya, terus ada diskusi buku ya, pendampingan belajar hingga pelatihan keterampilan. Jadi semakin memperkuat peran dalam membentuk masyarakat yang literat, kritis dan juga produktif ya. Nah, saudara berempat, pentingnya TBM ini tidak hanya menyasar anak-anak, tapi juga kalangan dewasa gitu ya. Jangan malu nak pergi baca, enak ya. Jadi banyak warga juga yang memanfaatkan TBM untuk belajar keterampilan baru. Karena banyak pelajaran di situ ya, buku-buku baru gitu ya, buku-buku tentang keterampilan. Jadi kita bisa dapat informasi kewirausahaan gitu ya, hingga membentuk komunitas belajar bersama. Dan ini juga menunjukkan bahwa TBM itu sebetulnya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang nyata dalam mendorong kemajuan masyarakat. Yang penting literasinya ditingkatkan. Jadi masyarakat dan pemerintah juga perlu bahu-membahu mendukung keberadaan dan juga keberlanjutan TBM di setiap daerah gitu, baik dalam bentuk sumbangan buku gitu ya, pelatihan pengelola maupun alokasi anggaran. Jadi semakin banyak taman bacaan yang aktif dan kreatif, semakin besar juga harapan akan lahirnya generasi cerdas dan juga berdaya saing tinggi.
2: Assalamualaikum Ciade, oi Ciade.

0: benar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukira timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu.

Nomor FM Suara Budaya Nusantara. Sedara pun dalam dunia diplomasi modern, makanan itu tidak hanya sekedar santapan, tapi juga sudah jadi alat strategis ya dalam memperkenalkan budaya dan meningkatkan citra suatu negara di mata dunia. Dan inilah yang disebut dengan gastrodiplomasi, yakni diplomasi budaya yang memanfaatkan kuliner sebagai media komunikasi antarbangsa. Dari perempat, gastrodiplomasi memungkinkan negara memperkenalkan identitas budayanya itu melalui cita rasa khas yang melekat pada setiap masakan tradisional. Indonesia ini sebagai negara yang kaya akan keragaman kuliner memiliki potensi yang besar gitu ya dalam menjalankan diplomasi ini. Dari gubal sagu misalnya, dari rendang, dari kepugon ya, terus mie lendir, ti gendang, nasi goreng hingga soto dan segala macam kuliner yang ada di seluruh Indonesia ini, setiap hidangan itu mencerminkan sejarah, nilai dan juga kearifan lokal yang patut dibanggakan. Yang tak bangga pula dengan makanan kita enak eh. Jadi makanan ini memiliki kekuatan emosional dan sensorik yang mampu menyentuh hati siapapun. Melalui makanan ini bisa membangun keakraban, menciptakan kesan yang positif dan juga membuka percakapan lintas budaya tanpa sekat. Nah, program-program seperti Festival Kuliner Internasional, Restoran Indonesia juga yang ada di luar negeri, hingga diplomasi meja makan dalam pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari strategi gastrodiplomasi. Bahkan ada gagasan kampanye Indonesia Spice Up the World ini sebagai upaya konkret memperkenalkan kuliner Nusantara itu ke kancah global. Jadi gastrodiplomasi ini juga memperkuat ekonomi kreatif dan mendorong UMKM kuliner menembus pasar mancanegara. Jadi tidak hanya mengenalkan rasa, tapi juga membuka peluang kerjasama perdagangan dan pariwisata kuliner.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Ada yang menarik nih saudara perempat, penetapan Hari Kebudayaan ya 17 Oktober. Momen strategis memperkuat jati diri bangsa. Dan pemerintah Indonesia resmi menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional HKN, menandai sebuah langkah penting dalam pembangunan nasional yang berakar kuat pada warisan budaya. Nah, keputusan yang diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon ini tidak hanya mencerminkan upaya pelestarian budaya, tapi juga strategi memperkuat identitas kolektif dan kebanggaan nasional di tengah dinamika globalisasi yang kian menggerus nilai-nilai lokal. Nah, penetapan ini saudara perempat bukan hanya sebatas agenda seremoni tahunan. Nah, lebih dari itu, 17 Oktober juga dipilih dengan pertimbangan historis dan filosofis yang kuat. Ini merujuk pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 yang menetapkan lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol resmi Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya semboyan, tapi filosofi hidup bangsa yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan juga persatuan dalam keberagaman. Nah, sejarah 17 Oktober ini tidak bisa dilepaskan dari tonggak peneguhan simbol negara. Nah, pada hari itu, Presiden Soekarno menandatangani PP nomor 66 tahun 1951 yang mengesahkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berakar dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Sedari perempuan, filosofi berbeda-beda tapi tetap satu ini menegaskan bahwa kebudayaan adalah perekat utama identitas Indonesia. Maka, menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Kebudayaan merupakan upaya strategis untuk memperkuat kembali nilai-nilai luhur dalam konteks masa kini.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat apapun itu tidak hanya mencerminkan kondisi sosial ekonomi, tapi juga menjadi cermin sejauh mana nilai harmoni dan keadilan ditegakkan dalam kehidupan bersama. Nah, berbagai isu sosial saudara perempuan seperti kemiskinan ya, terus juga kesenjangan ekonomi, pengangguran, diskriminasi bahkan hingga konflik antar kelompok ini masih jadi tantangan serius ya di berbagai daerah. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, isu-isu tersebut juga dapat memicu ketegangan sosial dan merusak tatanan kehidupan yang damai. Namun di sisi lain, isu sosial ini saudara perempuan juga bisa menjadi pemicu lahirnya kesadaran kolektif ya untuk memperbaiki keadaan. Dan kesadaran inilah juga yang menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Nah, masyarakat yang harmonis itu adalah masyarakat yang mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan ya, dan tantangan sebagai peluang untuk bergerak bersama. Nah, dalam konteks ini, peran serta seluruh elemen pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda dan media ini sangat dibutuhkan. Kenapa isu sosial itu jangan dianggap sebagai masalah satu pihak saja ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Pendekatan dialog, gotong royong dan juga penguatan nilai-nilai lokal itu sangat efektif dalam meredam potensi konflik dan juga memperkuat rasa kebersamaan. Nah, contohnya itu yang bisa dilihat dari sejumlah komunitas yang aktif dalam kegiatan sosial seperti pembagian bantuan bagi keluarga kurang mampu ya, terus juga pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah serta penyuluhan tentang toleransi dan juga perdamaian. Jadi kegiatan semacam ini juga terbukti mampu membangun jembatan antar warga dan menumbuhkan solidaritas sosial yang kuat. Nah, selain itu juga saudara perempuan, penting juga menanamkan nilai-nilai moral sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal. Nah, ketika masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai empati, keadilan dan juga tanggung jawab sosial, maka harmoni itu bukanlah impian tapi kenyataan yang bisa kita capai bersama.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pengembangan potensi diri menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap individu, khususnya generasi muda. Kemampuan untuk mengenali dan mengembangkan diri dipandang sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sosial. Potensi diri mencakup berbagai aspek, mulai dari bakat, minat, kepribadian hingga keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Setiap individu itu unik dan dengan pembinaan yang tepat, mereka bisa berkembang jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Pengembangan potensi diri bisa dimulai dari hal sederhana seperti membangun kebiasaan membaca, mengikuti pelatihan, bergabung dalam komunitas yang positif hingga aktif dalam kegiatan organisasi. Nah, teknologi juga menjadi alat penting dalam proses tersebut, memungkinkan siapapun untuk belajar mandiri melalui platform digital. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Industri ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kontribusi lebih dari 1.300 triliun terhadap produk domestik bruto dan menyerap jutaan tenaga kerja, sektor ini menjadi perhatian utama pemerintah dan pelaku usaha. Nah, ekonomi kreatif mencakup berbagai subsektor seperti kuliner, fashion, kriya, film, musik, animasi, aplikasi game, hingga seni pertunjukan. Nah, dari semua subsektor tersebut, kuliner, fashion, dan kriya masih menjadi penyumbang terbesar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, subsektor berbasis teknologi seperti aplikasi dan game lokal mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Potensi craft Indonesia sangat besar karena didukung oleh kekayaan budaya, keberagaman tradisi, dan kreativitas anak muda yang terus tumbuh. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Buku Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ratus 1,3 MHz, penambah FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada perempat warisan budaya atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan cultural heritage ini merupakan bagian penting dari identitas suatu bangsa. Nah, cultural heritage ini memiliki definisi sebagai seluruh tanda material, baik yang bersifat artistik maupun simbolik, yang diserahkan dari masa lalu untuk setiap kebudayaan yang ada serta sekaligus untuk seluruh umat manusia. Nah, sedada perempat, maklumat ini dapat sedada baca di rri.co.id, ketik aja di Google rri.co.id, cari RRI Tanjung Pinang. Di situ banyak informasi-informasi yang bisa dapat saudara akses dan juga dapat saudara sebarkan, share berita-berita yang ada dalam kanal rri.co.id. Nah, saudara, warisan budaya tidak hanya berupa benda-benda fisik seperti misalnya candi, keris, batik ataupun rumah adat. Nah, lebih dari itu, ia mencakup nilai-nilai tradisi lisan, kesenian, juga kepercayaan, praktik sosial hingga pengetahuan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Nah, setiap unsur warisan budaya ini memiliki cerita dan makna yang memperkaya sejarah serta memperkuat jati diri suatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, bahasa dan juga adat istiadat, ini memiliki ribuan warisan budaya baik yang bersifat bendawi maupun juga tak bendawi. Banyak di antaranya yang sudah diakui dunia, seperti batik, angklung, pencak silat gitu ya, pantun gitu ya. Dan sebagai pengingat juga nih saudara perempat, setiap tanggal 17 Desember ya sebagai hari pantun. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan nih saudara perempat, 17 Desember sebagai hari pantun. Nah, di balik kebanggaan terhadap warisan ini, ada tantangan yang besar nih saudara perempat yang dihadapi, arus globalisasi, modernisasi serta kurangnya kepedulian ya terhadap nilai-nilai tradisional. Padahal warisan budaya ini bukan hanya untuk dikenang ya, tapi juga harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah ditelan zaman. Nah, pemerintah, komunitas hingga institusi pendidikan juga memiliki peran yang penting dalam pelestarian budaya, seperti melaksanakan festival budaya, pembelajaran muatan lokal ya, bagi untuk wilayah Kepulauan Riau ini tentang adat Melayu nih saudara perempat, mudah-mudahan bisa dibangkitkan lagi lah ya. Nah, revitalisasi seni tradisional serta digitalisasi arsip budaya itu menjadi langkah-langkah strategis dalam merawat warisan budaya kita. Misalnya dengan

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemur. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Berempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat, di tengah era digital yang serba cepat ya, di mana anak-anak lebih akrab dengan konten visual dari media sosial ataupun game daring. Nah, keberadaan cerita rakyat ini sebagai warisan budaya bangsa perlahan mulai agak terlupakan gitu ya. Padahal cerita rakyat ini saudara berempat menyimpan nilai-nilai luhur yang sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembentukan karakter dan pelestarian jati diri bangsa. Saudara berempat, cerita rakyat itu baik dalam bentuk legenda, ya, mitos, fable maupun dongeng. Ini merupakan refleksi kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Misalnya seperti cerita batu belah batu botangkup, silancang, putri pandan bedugi, atau bahkan maling kundang, dedap durhaka gitu ya. Ini bukan sekedar kisah pengantar tidur, tetapi juga sarana penyampaian nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kejegeran, dan juga rasa hormat kepada orang tua, serta pentingnya menjaga alam dan juga harmoni sosial. Nah, saudara perempat, cerita rakyat bukan hanya cerita hiburan, tapi juga jembatan budaya yang menghubungkan generasi masa kini dengan akar sejarah dan identitas bangsa. Nah, ketika anak-anak mengenal cerita rakyat daerahnya, mereka tidak hanya belajar tentang nilai, tetapi juga merasakan memiliki budaya tersebut. Tapi sayangnya di banyak sekolah dan rumah, ya, pengenalan cerita rakyat ini belum menjadi bagian yang terintegrasi secara konsisten dalam pembelajaran ataupun aktivitas keluarga. Nah, banyak anak lebih mengenal tokoh-tokoh dari luar negeri, ya, ketimbang tokoh-tokoh dari cerita rakyat Nusantara yang tak kalah menarik dan penuh dengan pesan kebaikan. Nah, untuk itu saudara perempat, perlu adanya upaya kolaboratif dari guru, orang tua, komunitas budaya, dan pemerintah dalam menghidupkan kembali cerita rakyat di tengah kehidupan anak-anak Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

101,3 MHz Pendopo FM Suara Budaya Nusantara. Saudara berempat, di tengah perkembangan zaman, anak muda Indonesia tidak hanya mengikuti tren ya, tapi juga menciptakan nilai dari hal-hal yang mereka sukai. Nah, hobi yang kalau dulu tuh sekedar menjadi sarana hiburan, tapi kalau sekarang ini bisa jadi dikatakan berkembang ya, menjadi bagian dari aksi sosial yang punya dampak positif. Nah, saudara perempuan, generasi muda masa kini terus mencari cara untuk tetap relevan dan berkontribusi di tengah dinamika sosial yang cepat berubah. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan hobi bukan sekedar aktivitas pribadi, melainkan ruang ekspresi yang mampu menyuarakan nilai, terus juga membangun solidaritas dan juga menggerakkan perubahan di lingkungan sekitar. Nah, saudara perempuan, adanya peningkatan partisipasi anak muda dalam kegiatan sosial berbasis komunitas, salah satunya melalui minat dan juga hobi. Dan ini saudara perempuan ya, ada beberapa hobi yang bisa jadi punya dampak luar biasa bagi lingkungan sekitar. Misalnya tuh hobi berkebun di rumah. Nah, hobi menanaman tanaman sayur, buah ataupun tanaman hias di rumah itu makin digemari, terutama di kalangan generasi muda perkotaan. Dan mereka tidak hanya menanam untuk konsumsi sendiri, tapi juga menjadikan aktivitas ini sebagai bentuk edukasi lingkungan. Nah, aktivitas berkebun itu dapat mendorong pola hidup sehat, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan olahan, dan juga mempererat relasi sosial dengan tetangga, ya kan? Saling berbagi atau komunitas sekitar. Dan hobi ini juga menunjukkan kepedulian anak muda terhadap keberlanjutan sumber daya pangan. Nah, terus juga membuat konten edukasi di media sosial, ya. Membuat konten di media sosial tidak lagi identik dengan sekedar hiburan ya. Banyak anak muda yang memilih untuk memproduksi konten edukatif seperti seputar literasi, keuangan, kesehatan mental, bahasa daerah, ataupun sejarah lokal. Nah, melalui cara ini, mereka membangun ruang belajar yang ringan dan mudah diakses semua kalangan. Dan konten yang disajikan pun dalam bentuk video pendek, infografik, ataupun tulisan singkat, itu menjadikan informasi bermanfaat, bisa menjangkau lebih banyak orang tanpa batasan usia dan juga latar belakang.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Biar aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oi Ros, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
3: Aduh,
0: kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
4: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.

Saudara perempuan dimana saja berada, bank sampah itu bukan hanya solusi pengelolaan limbah rumah tangga, tapi juga potensi ekonomi yang sangat menjanjikan sebetulnya kalau dikelola dengan strategi berkelanjutan. Nah, dengan pendekatan yang tepat, bank sampah itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan bank sampah ini sudah jadi bagian penting dari gerakan lingkungan di berbagai daerah. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memastikan bank sampah itu tidak hanya bertahan, tapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar secara berkelanjutan. Nah, ini tidak hanya menerima sampah anorganik seperti botol plastik dan kertas. Bank sampah juga kini mulai menerima sampah elektronik, ya, minyak jelantah, ya, hingga limbah kain. Nah, selain itu juga beberapa bank sampah mulai memproduksi barang kreatif seperti tas daur ulang, piping blok dari plastik, ataupun kompos organik yang dijual kembali ke masyarakat. Ini intinya diversifikasi jenis sampah dan produk daur ulang. Terus juga kemitraan dengan industri dan juga pemerintah, kerjasama dengan perusahaan pengelola limbah UMKM serta dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, ini menjadi kunci juga dalam memperluas jangkauan dan memperkuat sistem distribusi hasil olahan sampah. Bahkan ada bank sampah yang juga menggandeng supermarket untuk program penukaran poin sampah dengan kebutuhan pokok. Ah, molek tuh saudara perempat.

0: Bagaimana tuh?
1: Nah pergi ke warung simpang lampu merah.
0: Pergi macam tu je ke?
1: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dah lah, banyak letak kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, di era digital yang terus berkembang pesat, keterampilan pemikiran komputasional atau computational thinking menjadi semakin penting. Computational thinking ini bukan hanya tentang belajar memprogram komputer, tapi juga tentang cara berpikir yang efektif untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran komputasional adalah proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah dengan cara sistematis dan logis, mirip dengan cara kerja komputer. Ini mencakup kemampuan untuk memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data atau situasi. Memfokuskan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Merancang langkah-langkah atau instruksi yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Dan mengapa pemikiran komputasional ini penting? Membantu individu untuk memecahkan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Dan juga mendorong kreativitas, inovasi dalam menciptakan solusi baru. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Konflik dan perselisihan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari kita. Baik di lingkungan kerja, keluarga maupun pertemanan, perbedaan pendapat dan kepentingan seringkali memicu ketegangan. Namun, bagaimana mengelola konflik tersebut akan menentukan dampaknya terhadap hubungan dan kesejahteraan. Setiap individu memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda dan dapat menyebabkan perbedaan pendapat. Tujuan dan prioritas yang berbeda juga dapat memicu konflik, terutama dalam situasi yang melibatkan sumber daya terbatas. Kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang efektif ini dapat memperburuk situasi konflik. Nilai-nilai yang berbeda dapat menyebabkan konflik, terutama dalam hal etika dan juga moral. Persaingan untuk mendapatkan pengakuan, kekuasaan atau sumber daya juga dapat memicu konflik. Nah, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat memiliki dampak yang negatif seperti kerusakan hubungan, stres dan kecemasan, penurunan produktivitas, lingkungan kerja atau keluarga yang tidak sehat, dan salah satu cara terbaik, dengarkan dengan seksama, ungkapkan pendapat dengan jelas, dan hindari asumsi. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa, jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Sangat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit ini, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan.
2: Betul.
1: Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ini?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas.
1: Tumor ganas ya?
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini?
2: Dari genetiknya.
1: Genetik,
2: sama
1: ya?
2: dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang kurang serat ya.
1: Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki banyak penderita nih.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan juga banyak
1: ya. Sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Bacanya apa sih? Vape.
1: Rokok listrik lah, itulah benda itu kan.
2: Walaupun vape pun sama juga, tetap sama.
1: Tetap
2: dia
1: sama.
2: Efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan usianya masih di bawah 30 tahun.
1: Di bawah 30
2: nah,
1: tahun.
2: Nah, dan itu mereka memang perokok.
1: Perokok?
2: Ya.
1: Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh ya. Nah, tadi makan kurang serat, merokok,
2: minuman beralkohol,
1: terus junk food macam-macam segala macam ya.
2: Betul sekali. Makanan yang
1: bahaya. Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
2: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu jarang
1: ya.
2: Besar. Nah, yang sering
1: kalau super pedas ini yang bahaya sebetulnya. Aduh, sakit perut itu ya, ujungin.
2: karena olahan itu.
1: Olahannya.
2: Gitu, karena orang Minang justru lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan, sosis, nugget, seperti itu.
1: Karena mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar, pembuatan sosis kadang tak betul kan?
2: Iya, betul.
1: Saya semenjak nengok, tak udah tenang lagi lah makan sosis sendiri. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, okay lah tuh ya kan. Itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat.
2: Betul.
1: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan, tadi kan dari gaya hidup
2: ya.
1: Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana dokter?
2: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya, misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat, atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya, seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah. Jadi merangsang, sel itu berubah. Jadi yang hanya ukurannya sebenarnya jenis apa namanya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel.
1: Merubah bentuknya.
2: Makanya kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh berbenjol-benjol gitu di situnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi apa salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Nah, kanker usus besar ini itu nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
1: Sudah berat akut gitu ya.
2: Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya enggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu. Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal.
1: Masih awal.
2: Nah,
1: ya?
2: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan, nyerinya tuh sampai kram. Iya. Karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan.
1: Nah, bisa di tadi ya.
2: Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar. Itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan pedesaan, HB itu kebendut deh kan. Kami tak tahu.
2: Darah merah.
1: Ah, darah merah gitu ya kan.
2: Ha. Darah merahnya turun
1: ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awam juga tak paham ya.
2: Betul.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? Tapi tak tahu kudu gitu kan.
2: Betul. Okay.
1: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu juga kan. Jadi perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita ya. Nah, ya?
2: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
2: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
2: Betul. Ya? Jadi makanya kalau
1: untuk memutus keturunan macam mana itu ya?
2: Tidak bisa.
1: Tidak bisa ya. Makanya, itu faktor genetiknya ya.
2: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa merubah pola hidup.
1: Pola hidup yang
2: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam

0: melawan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangke tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
4: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundul, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus paham juga. Karena dari ibu ini juga lah madrasah pertama anak gitu ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak izin.
2: Kayak lebih sopan aja Bang. Jadi kalau menurut saya edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting, karena di kampus belajar, penelitian, ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita ini sebagai acuan bahwa kita ini perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan seperti ini ternyata ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti
2: itulah,
1: ada.
2: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga ya.
2: Nah, itulah dia
1: keindahan. Kalau keindahan berkeluarga ini berarti jadi sisi positif kita nganggap walaupun ada masalah, itu adalah keindahan berkeluarga. Kalau mungkin karena banyak di sosial media sekarang, apa sih untungnya berkeluarga? Apa untungnya menikah? Worth it enggak? Banyak tuh kejadian sekarang karena ujung-ujungnya populasi kan kurang jadi kan. Ini ujung-ujungnya nanti perilaku menyimpang. Kan banyak kejadian seperti banyak itu kan. Jantan-menjantan, perempuan-perempuan. Kan penyakit namanya tuh ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hei, kuali mana?
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Kreasi anak negeri nama diberi.
4: Hewa.
3: Acaranya seru milik RRI.
4: Hewa.
3: SD Pelnusa hadir pagi hari ini berbagi semangat seantero negeri. Ikan berenang dalam muara.
4: Hewa.
3: Terbang bebas si burung dara.
4: Hewa.
3: Hati senang sorak gembira, bertemu kita melalui udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat lewat udara. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Sahabat RRI Pro 4 dimanapun berada, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan menemani sahabat dengan berbagai sajian menarik dari sekolah kami tercinta. Perkenalkan, saya Kuinera Fianata Halim Lubis, siswi kelas 4 SD Pelita Nusantara Tanjung Pinang, bertindak sebagai pembawa acara dalam program Kreasi Anak Negeri RRI Pro 4 Tanjung Pinang. Sahabat Kreasi Anak Negeri, SD Pelita Nusantara berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 15, Tanjung Pinang di bawah naungan Yayasan Eka Surya Citra. Sekolah kami diresmikan pada tanggal 11 Juni 2005 oleh Ibu Dr. Randa Suryatati Amanan, Wali Kota Tanjung Pinang yang menjabat pada saat itu. Untuk saat ini, SD Pelita Nusantara dipimpin oleh Ibu Riawita SPI selaku kepala sekolah dengan dibantu satu wakil bidang kurikulum dan satu wakil bidang kesiswaan serta 34 tenaga pendidik dan 10 orang tenaga kependidikan. Baik sahabat, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh kakak kami, Nicholas Enzo Ki Putra. Kepada Kak Enzo disilahkan.
5: Okay, everybody, let's pray together.

Sahabat SD Pelita Nusantara di tahun ajaran 2025-2026 memiliki 25 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 478 orang yang berasal dari beragam latar belakang, agama, dan suku. Namun di sekolah ini kami bersatu menjaga toleransi, mengukir prestasi, dan berkembang sesuai dengan potensi diri kami. Dengan mengusung moto We Are Here to Serve, SD Pelita Nusantara hadir untuk melayani. Sejalan dengan tema tersebut, kini mari kita dengarkan lagu kebanggaan sekolah kami, inilah Marspel Nusa.

0: Musa yang baru saja berkumandang di ruang dengar sahabat tadi merupakan karya cipta Mr. Sabirin, salah seorang guru musik di sekolah kami. Sahabat kreasi anak negeri SD Pelita Nusantara berkomitmen mewujudkan visi sekolah, yakni terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, dan berprofil 8 dimensi lulusan. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, mengawali penampilan musik hari ini, terimalah sebuah penampilan yang menjunjung nilai budaya Melayu. Kak Enzo akan membawakan permainan keyboard dengan judul lagu Lancang Kuning. Selamat mendengarkan.
1: Perkenalkan, nama saya Nicholas Enzo Kiputra dari kelas 6. Hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lancang Kuning.

0: sekali ya sahabat. Kini saatnya kita mendengarkan permainan alat musik biola dengan lagu Good Morning yang akan dimainkan oleh Wellstein, Lacheris, dan Marvella, siswi kelas 3 dan 2. Kepada Wellstein, Lacheris, dan Marvella dipersilahkan.
1: Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Wellstein Alisiera dari kelas 3.
2: Perkenalkan saya Lacheris dari kelas 2.
3: Perkenalkan, saya Marvella Queen Lawson dari kelas 2.
4: Kami akan bermain biola dengan lagu Good Morning.

menakjubkan sekali ya penampilan kalian. Sebagai salah satu sekolah nasional plus yang ada di Kota Tanjung Pinang, SD Pelnusa berusaha membantu peserta didik untuk mengetahui dan menyadari bakat serta kemampuan yang dimiliki agar nanti kami bisa berkarir sesuai pilihan. Turn passion into career. Di sekolah, kami dapat menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Mari kita dengarkan sebuah kuyau dari Marvella kelas 2.

0: Perjuanganmu sungguh menawan.
1: Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
2: Hai, kuali beranak.
3: Kata percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempuan tudung mantau merupakan kain tipis penutup kepala perempuan Melayu Dayak. Perempuan yang memakai tudung mantau berarti sudah memiliki suami. Tudung mantau memiliki arti sendiri di setiap warnanya. Warna kuning bisa dipakai oleh ibu-ibu berketurunan sultan dan raja. Warna hijau untuk ibu-ibu bergelar syarifah dan tengku. Sedangkan warna hitam dipakai ibu-ibu atau masyarakat awam. Kita beralih ke maklumat lain. Pelaksanaan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan dengan meningkatnya tingkat hunian hotel. Hotel Melin dan Hotel Altrue mencatat okupansi kamar yang tinggi hingga penuh karena menjadi tempat menginap kapilah MTQ serta tamu dari Singapura dan juga Malaysia. Selain meningkatkan hunian kamar, kegiatan ini juga mendorong penggunaan fasilitas hotel untuk berbagai agenda pendukung. Pelaku usaha perhotelan berharap Tanjung Pinang terus menjadi tuan rumah kegiatan berskala provinsi maupun nasional agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat promosi potensi wisata daerah, dan menggerakkan perekonomian lokal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Prambat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat siang saudara pada sahabat gabung untuk Anda yang baru saja mendatang Prambat Tanjung Pinang dimanapun berada. Nah saudara Prambat, yo, karena sekarang lagi musim durian ya di Kepulauan Riau. Sedang banyaknya durian-durian, jadi sudah banyak durian diolah-olah, tidak hanya jadi makanan dikupas saja gitu ya. Tapi durian kali ini dapat diolah menjadi cemilan atau minuman yang menggugah selera. Dan ini itu sangat best sekali rasanya. Ada namanya sop durian. Ya Allah, kalau kita makan sop durian tuh memang rasanya tuh sopnya tuh benar-benar daging durian yang sudah dipisahkan dari dia punya biji, saudara perempat ya. Jadi adalah sop durian dan juga durian sultan dengan toppingnya tuh saus durian langsung. Nah, jadi itu benar-benar ngedurian banget dari berempat ya. No palsu, tapi memang ngedurian gitu ya. Dan mereka juga ada menu barunya, itu adalah pulut durian dan juga ketan durian. Pokoknya bagi pecinta durian, silakan berapat dekat sini sedari perempuan. Kalau seandainya tak nak kupas sendiri, nak dikupaskan, bisa beli yang dah diprozenkan kan. Nah, tinggal ambil aja ya. Tentunya bersama dengan saus durian aslinya juga. Dan tentunya mereka juga kemarin lagi ada promo khusus menu baru itu untuk pulut duriannya. Kalau kita beli pulut durian itu ada diskon 20%. Tapi syaratnya kita harus follow akun Instagramnya Wonderfood Kepri, terus juga follow rumah durian Nabila, dan tag minimal 3 teman kita di kolom komentar. Pokoknya harganya murah, rasanya enak. Pokoknya yang suka ngedurian-ngedurian ini pas dari perempat ya. Lokasinya kak mana tuh? Lokasinya di kak Batu 8 atas samping kios gedung Muhammadiyah. Nama outletnya atau nama tempatnya Rumah Durian Nabila. Tapi jalan ya, mereka sudah buka dari pukul 11 siang hingga pukul 20 malam. Jadi silakan datang, silakan mampir, nikmati nak durian, nak sop durian, nak pulut durian, silakan. Boleh je.

0: kelas kita lah.
1: Oh, budak tu rajin betul dia.
0: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi, tapi juga di luar pun dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
1: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja, nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasa main penuh dengan belanja.
0: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
1: Tak apa, tak apa ke? Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri, bukan duit aku.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempuan ini juga ada makanan. Ustaz bilang cemilan lah ya, yang sekiranya nak cari cemilan selepas makan ya kan, nak nyemil. Banyak kali nyemil-nyemilnya ya. Nah, ini bisa dicoba saudara perempuan. Ini itu namanya jajanan si Udin. Nah, kalau dekat perompak kan namanya Bang Syahrudin. Kalau ini namanya jajanan si Udin ya. Dan di sini itu memang nama outletnya jajanan si Udin. Dimsumnya ternyata jual dimsum, tapi dimsumnya ini juga bisa dibuat untuk kek ulang tahun dan wedding ya. Jadi namanya jajanan si Udin. Nah, di sini itu juga jajanannya lengkap, mulai ada dari dimsum, ada risol, ada corn dog, dan juga ada lumpia pisang. Nah, yang suka dengan perpisang-pisangan, perlumpia-lumpiaan bisa. Terus juga untuk risolnya tuh di dalam saudara perempat itu ada isinya ayam suwiran pedes juga. Ah, yang nak suka eh, suka boleh saja. Harga dia cincay lah, ramah lah di kantong kan. Kalau penasaran silakan follow Instagramnya @jajananseudin_tnj. Lokasinya itu ada di Batu 8, tepat di depan rumah makan Padang Tanjung Jaya Tanjung Pinang. Ah, outletnya warna kuning menyala. Jadi kalau nak cari dimsum untuk keke, untuk wedding atau untuk akikah, kak sini tempat yang paling pas untuk kita coba dan kita cari.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Labo. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Labo juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Labo dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Labo Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Labo, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Dan juga di siang hari ini kita akan membahas kue catering Dania Kui yang selalu hadir di berbagai momen. Oh ya, Teteh juga ini sebagai owner Dania Kui.
1: Iya, betul.
0: Ini saya pertama kali nengok nama Teteh jatuh cinta sekali. Nama Teteh cantik banget ternyata, If Dania.
1: Oh gitu. Jadi selalu nggak tahu ya.
0: Nggak tahu, cuma tahu Teteh Dania aja. Ternyata namanya panjang sejari perempat. Dan Kak Teteh Dania ini owner ya dari Dania Kui. Nah, dilihat dari namanya nih, ini apa filosofis memberikan nama Dania Kui ini, Teteh?
1: Dania Kui itu Dania nama Teteh pribadi.
0: Iya.
1: Kui-nya itu nama tiga malaikat kecil.
0: Masya Allah.
1: Jadi Kui itu kan Kifa, Wildan, Ibnu.
0: Kifa, Yuldan, Ibnu.
1: Iya.
0: Tapi U.
1: W ini salah ketik ya.
0: Oh.
1: Tete salah.
0: Oh, berarti
1: W.
0: Q, W, ya. I. Mm-mm. Oh iya, ya, saya salah ngetik ini kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Lihat di logonya. Oh,
1: iya, dan dia Kui kan tuh.
0: Way. Oh itu W. Iya. Ya Allah, maaf ya Tete.
1: Apa-apa.
0: Iya, berarti dari nama buah hati.
1: Betul sekali.
0: Masya Allah, ada filosofi lainnya gitu?
1: Gak ada, sekarang gak ada. Berharap gini aja sih. Mudah-mudahan nama ini, merek ini, nama usaha ini itu benar-benar berkah buat anak-anak.
0: Amin.
1: Mau ya besar kecilnya usaha ini, mudah-mudahan ya itu yang diharapkan adalah keberkahan sih yang utama.
0: Keberkahan ya.
1: Iya, buat anak-anak.
0: Lagi ada nama anaknya di situ.
1: Iya, betul banget.
0: Iya. Nah, untuk produknya Teteh, ini ada menjual apa aja nih di Dania Kui?
1: Ini beraneka macam ya. Ada Teteh juga terima cateringan ya.
0: Oh, cateringan juga.
1: Terima cateringan pesanan nasi kotak juga ya kan. Terus nasi liwet ya kan. Pokoknya yang berupa makanan kayak sate taichan, terus apa namanya? Ini nasi liwet, terus belum lagi nasi-nasi kotak ya kan, itu Teteh apa namanya? Ready lah gitu.
0: Oh, ready. Gitu. Oke, okay. Ini kalau misalnya ada catering gitu biasanya sendiri atau ada karyawan juga yang bantu?
1: Ada yang bantu.
0: Oh, ada juga?
1: Ada yang bantu. Kalau nggak anak-anak itu ada yang bantu emang.
0: Oh, ada juga. Berapa orang Teteh?
1: Nggak terlalu banyak sih. Satu aja sama Teteh berdua.
0: Ya.
1: Karena pikirnya kan kalau kayak buat persiapan-persiapan pagi itu Teteh dari malam tuh udah nyiapin gitu kan. Sebenarnya kan kalau untuk masak-memasak itu kan sebenarnya di persiapannya yang ribet ya,
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Tapi kalau untuk masaknya nggak lama kan gitu aja sih, jadi nggak terlalu aja. Banyak juga jadi kalau memang masih kayak untuk pesenan 500 300 itu untuk persiapan aja yang bantu ada dua orang terus sama Teteh tiga orang. Tapi kalau udah masak ya udah, maksudnya Teteh aja sendiri, karena kan persiapan itu kalau misalnya buat acara besok hari ini udah motong-motong udah apa, tapi harus tetap diolah, harus pagi hari ya. Biar ketahanan makanannya tidak mudah basi. Itu
0: betul.
1: Jadi kalau untuk persiapannya, untuk potong-potongnya, untuk kupas-kupasnya itu boleh dari misalkan untuk acara besok ya, boleh dari hari ini kan, nanti bisa dimasukin ke kulkas kan kalau untuk persiapan, asalkan jangan sampai masaknya itu di jam-jam 11, jam 12 jangan gitu. Karena kan biar tetap ketahanannya itu, masakannya itu kalau kita masaknya di subuh hari dan sekitar jam 4-an gitu kan bisa sampai awet sampai sore.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, enggak mudah basi juga gitu.
0: Oh, berarti udah pandai ngatur waktu soal masak juga ya.
1: Iya. Ya secara harus ya, karena dari pengalaman-pengalaman kita kalau yang namanya makan baru makan di jam 11 udah gak enak makanannya kan, kita kesel kan,
0: gedumel
1: kan, gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita temuin aja di lapangan gitu.
0: Oh gitu, tapi ada berapa lama Teteh?
1: Ini usahanya udah hampir 4 tahun ya.
0: Oh, 4 tahun. 4 tahun,
1: hampir 4 tahun, udah.
0: Wow.
1: Waktu itu pada saat apa? Koarmada baru turun ke sini, mereka kan belum ada persiapan dapur darurat di kantornya. Nah, itu cateringannya ke Teteh. Tapi karena satu hari Teteh harus ada 2000 porsi, Teteh bagikan ke kawan-kawan UMKM yang memang juga menerima orderan kayak nasi kotak gitu. Teteh kasih ke kawan-kawan juga. Enggak Teteh ambil semua gitu kan. Enggak salahnya kita bagi-bagi ke kawan-kawan kan gitu.
0: Bagi rezeki juga Teteh.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti udah 4 tahun.
1: Udah.
0: Kira-kira berapa produk tuh yang dihasilkan sama Teteh tuh?
1: ini berapa ya? Kalau kayak kalau nasi kotak menunya macam-macam lah ya, yeah. Masa sebut lah ya. Tapi nasi kotak, nasi liwet, rice bowl, sate taichan, sama bubur ayam.
0: Bubur ayam juga.
1: Ya, bubur ayam juga. Bubur ayam Sunda ya.
0: Sunda. Betul. Iya, iya, iya.
1: Cuman teteh enggak stay di tempat, jadi order rumah aja. Jadi kalau ada yang order, kalau besok kita bikin, hari ini baru kita promosikan. Tahu sendiri kan ya, mohon maaf. Karena kan kita ini apa ya? Kalau kita selalu ready, tidak ada pesanan kan kita habis di modal ya. Jadi
0: betul.
1: Gimana caranya kita tidak habis di modal tapi orang bisa mengenal produk kita? Caranya kita selalu posting orderan kita sebelumnya. Misalnya besok kita mau jualan apa, hari ini kita posting, besok jualan apa lagi kita posting lagi gitu. Jadi gak harus ready setiap hari gitu.
0: Berarti buahnya tergantung pesanan pelanggan.
1: Iya betul gitu.
0: Oh.
1: Karena udah pengalaman apa namanya, kita ready setiap hari gitu ya. Ada sih ada, cuman kayaknya habis lebih besar di modal daripada masuk pemasukannya gitu kan. Tapi tapi lebih seru tuh kalau misalkan besok atau lusa ready ini, siapa yang mau order, oh itu enak tuh. Karena mungkin menunya ganti-ganti kan.
0: Betul.
1: Oh menunya ganti-ganti, oh hari ini ada ini, kata hari ini ada ini, hari ini ada ini gitu. Baru
0: biasanya tete update di mana tuh?
1: Di WA, di status WA. Terus nanti di, kalau nggak di status WA, di grup-grup UMKM, terus grup-grup organisasi gitu. Terus apa namanya, ya itu sih untuk sementara. Kemarin tuh kan ada Instagramnya, cuman karena jarang buka, nggak ini ya, nggak sempet ya, kayak gak gimana sempet, ya, nggak sempet buka tuh. Jadi, tapi alhamdulillah cuman karena lewat-lewat gitu aja, lewat status WA atau masukin ke grup organisasi, ya ada aja sih alhamdulillah gitu.
0: Ada aja ya.
1: Ada aja.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampat cencaluk merupakan makanan khas Kepulauan Riau yang memiliki rasa segar dan menggoda. Kuliner satu ini berbahan dasar utama udang kecil yang telah difermentasi dan dimasak menggunakan bahan rempah khas Kepulauan Riau. Biasanya cencaluk menjadi suguhan dalam acara tertentu sebagai lauk tradisional. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menerima hibah 2 bidang tanah seluas hampir 4 hektar dari pengusaha Tanjung Pinang Suryono untuk mendukung pembangunan gedung olahraga. Penyerahan hibah dilakukan di kantor Wali Kota Tanjung Pinang. 2 bidang tanah yang dihibahkan berada di Jalan Daeng Kamboja, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan luas masing-masing 19,997 meter persegi dan 19,977 meter persegi. Lahan ini akan menjadi aset pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk pembangunan GOR yang telah lama direncanakan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara penonton kaum muslimin dan muslimat, saja kita dengarkan berkumandangnya seruan azan masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. 12.11 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, pandai bersyukur.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah. Nah, di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan satu daerah-daerah yang pesisir ya. Kayu mentangor, menyebutkan kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Di sini bisa orang menggunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai apa, bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, muda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau di daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau tengok macam apa. Kalau kita tanya macam bentuk suara angkasa itu kan ada yang bentuk ceper seperti itulah yang bisa beberapa tempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah kalau kita membaca, lebih kurang tradisi bermain gasing itu, seperti itulah. Satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing kita. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang, karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau memulai itu biasanya tidak banyak. Hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ini sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para-para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Dam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa ya dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan, misalnya tentu kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu kepala berkembang. Tapi kalau tidak pun ini jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu, begitu tampangnya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa selalu peduli dan mengembangkan tradisi sifat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional, kita harus tetap pertahankan.

dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tema pada malam ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Ardi. Masyarakat Betawi mempunyai satu keyakinan bahwasanya selain kita memelihara tanaman hias untuk memperindah, mempercantik ruangan atau rumah kita, di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki begitu.
2: Oke, apanya tuh, Beb?
1: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
2: Pohon duit? Seperti apa bentuknya?
1: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang di belit-belit, ditambang, ditambang di sini jadi ngompreng ya.
2: Dililit.
1: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
2: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Bang?
1: Ada.
2: Pohon duit ini.
1: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
2: Sudah ditanam ya?
1: Sudah ditanam, sudah 3 tahun Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
2: cm.
1: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
2: Masya Allah. Nanti jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
1: Boleh.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampas, salah satu makanan favorit khas Melayu Lingga adalah laksa. Laksa merupakan mie berkuah gurih dan pedas yang merupakan warisan kuliner budaya peranakan, campuran unsur Tionghoa dan Melayu yang banyak ditemui di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sebagai makanan warisan peninggalan Tiongkok pada zaman kerajaan Riau Lingga, laksa sendiri terdiri dari beberapa versi makanan atau sebutan dengan ciri khas rasa yang berbeda. Di Singapura dikenal dengan laksa kari yang terbuat dari bihun dan beras, sementara di Malaysia dikenal sebagai laksa Johor. Untuk di Indonesia, di Lingga, kuliner tersebut laksa sagu. Kita beralih ke maklumat lain. PT Taspen bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan manfaat jaminan kecelakaan kerja kepada ahli waris almarhumah Nurija, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Manfaat dengan sebesar diterima oleh ayah kandung almarhumah Ali. Penyerahan manfaat dilakukan di Batam dan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta PT Taspen. Nurija diketahui meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menyampaikan belangsungkawa kepada keluarga almarhumah yang mengatakan pemerintah provinsi keprihatinan kehilangan salah satu ASN yang dinilai memiliki potensi di lingkungan kerjanya. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama sepukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi ini Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persma Steinsar Kepulauan Riau. Kita akan bahas bagaimana menjaga suara mahasiswa itu di tengah arus informasi yang sangat luar biasa sekarang, ya kan? Sangat luar biasa. Ini nak menjaga suara dalam hal apa ini sebetulnya? Ah, boleh Ketua.
2: Sebenarnya menjaga suara dalam pemikiran mahasiswa, Pak, dalam kritisnya seperti apa gitu kan, pemikirannya seperti apa gitu kan. Apalagi pers ini kan dia tidak bisa sembarangan, Pak.
1: Mm-hmm.
2: Karena kan dia ini ibaratnya wartawan mahasiswa.
1: Mm-hmm.
2: Gitu kan.
1: Okay, okay,
2: dia harus mengambil berita yang valid gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Tidak bisa kita asal pilih gitu kan.
1: Dan berimbang juga ya.
2: Ah, betul.
1: Tidak tendensius terhadap satu kalangan gitu kan.
2: Betul, okay, betul.
1: Ada kode etiknya juga di situ,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari siapa tadi, Indah?
3: Iya.
1: Yeah. Nah, Indah, apa yang Indah bisa petik dari kemajuan arus informasi sekarang ini sebagai Persma?
3: Nah, tadi yang sudah disampaikan juga oleh ketua kita, kalau misalkan kita ini sebagai pers itu adalah ibaratnya mulutnya mahasiswa ya,
1: mm-hmm,
3: yang menyebarkan segala berita,
1: yeah,
3: melalui sosial media ataupun ya mulut ke mulut gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, cara menjaga tadi itu kami juga bukan yang bisa sembarangan gitu,
1: mm-hmm,
3: sembarangan memberikan informasi yang mungkin itu hanya sekedar apa namanya rumor atau, mm-hmm, fakta.
1: Jadi data itu harus diolah dulu,
3: iya,
1: kan?
3: Betul, betul.
1: Mm-hmm. Diolah dia masak macam mana tuh? Pakai bumbu apa gitu ya kan? Apalagi sekarang zaman digital kan bisa dibilang kita nih overload informasi gitu ya, setiap detik.
3: Benar.
1: Bahkan sepersekian detik itu aja informasi terus bertebaran gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kawan-kawan di Persma Steinsar Kepulauan Riau untuk menangkal hal-hal yang barangkali itu berita atau fakta atau bahkan rumor atau bisa jadi disinformasi, nanti bagaimana mengolah data-data di sosial media ini untuk kita olah lagi, sampaikan ini betul atau tidak, atau bisa jadi cek fakta atau tidak, bagaimana? Bagaimana Ketua?
2: Dan
1: itu untuk nyampaikan ke mahasiswa, supaya mahasiswa juga untuk nyampaikan aspirasi juga tidak salah tanggap kan?
3: Betul, betul.
1: Karena nggak apa cakap, kadang ada cakap, alah mahasiswa turun-turun gitu tuh cuma nasi sebungkus saja kan? Kan, kan tidak semua seperti itu kan?
2: Yeah,
1: jadi mahasiswa juga,
2: betul,
1: dia mengolah data, riset juga untuk menyampaikan informasi dengan data yang valid, supaya nanti pas penyampaian aspirasi juga akan berimbang juga, tidak tendensius terhadap seseorang kan?
2: Betul, betul.
1: Oke, okay, bagaimana tuh Ketua?
2: Kalau dari kita nih, meskipun kita apa ya, mendapatkan informasi dari luar gitu, mm-hmm, kan, dari media sosial kadang,
1: yeah,
2: banyak dari TikTok, dari Instagram, mm-hmm, itu, mm-hmm, itu pun masih kita cari informasinya gitu kan,
1: mm-hmm,
2: sesuai apakah sesuai data dan, mm-hmm, fakta kan. Banyak tuh kadang berita-berita tuh hanya penyampaian saja tapi kadang tidak sesuai data dan fakta gitu, mm-hmm, kan.
1: Bahkan jadi, itu bisa jadi diputar balik kan karena dengan AI kan.
2: Betul, betul. Mm, apalagi sekarang zaman udah canggih kan.
1: Mm-hmm. Jadi kita juga meningkatkan literasi untuk melihat ini AI atau bukan gitu. Ya.
2: Betul, betul.
1: Kalau dulu kan betul atau tidak ya. Sekarang alah AI itu cek lah gitu.
2: Betul,
1: ya kan.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Kalau kalau dulu kan kita harus turun ke lapangan, mm-hmm, kan. Kadang kita melihat sesuai di depan mata kita, mm-hmm, gitu.
1: Karena sekarang generasi kita sekarang kan, termasuk segala umur ya, menggunakan AI.
2: Betul.
1: Gadget udah di tangan gitu ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Baik itu dari sosial media atau situs berita, akan muncul sangat beragam. Kalau tak bisa memindai, tidak bisa memilah, ya ujung kemakan gitu.
2: Betul, betul.
1: Hmm.
2: Kadang video pun AI juga kan,
1: gambar, iya,
2: juga AI gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Jadi kayak kita bingung juga. Makanya kita setelah kita mendapatkan berita itu, informasi, mm-hmm, itu kita cari lagi gitu.
1: Mm-hmm. AI itu bermanfaat gitu,
2: iya,
1: ya. Sangat bermanfaat, betul, untuk membantu referensi kita juga untuk mencari sesuatu ya kan.
2: Betul.
1: Nah, terus bagaimana bijaknya kita untuk memanfaatkan kecanggihan AI ini jadi hal-hal yang bermanfaat, bukan ibaratnya jadi malah kita penyebar hoax.
3: Benar.
1: Betul, atau memutarbalikkan fakta.
4: Tipu-tipu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangatlah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku

101,3 MHz perempat RRNJ Minang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita ke informasi berikutnya ya, di mana informasi ini juga saudara kita tahu di mana di Reskrimum Polda Kepri tetapkan dua tersangka kasus kontingen PAS Paweri Kepulauan Riau. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau menetapkan dua orang berinisial VEH dan HEV sebagai tersangka. Penetapan tersebut dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau juga penggelapan terkait pengadaan tiket keberangkatan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Manokwari. Kabir Humas Polda Kepri mengatakan juga saudara perempat, di mana memang Kombes Pol Nona Priscilia Ohoy mengatakan penetapan kedua tersangka tersebut merupakan hasil rangkaian penyidikan yang telah dilakukan penyidik di Reskrimum Polda Kepri berdasarkan alat bukti yang diperoleh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, saat ini penyidik sudah memeriksakan 26 orang saksi yang berasal dari berbagai pihak meliputi pelapor, pengurus lembaga pengembangan Pespawiari daerah, peserta Pesparawi kategori pria dan wanita, pelatih pihak Biro Kesejahteraan Rakyat dan juga Provinsi Kepulauan Riau serta pihak maskapai penerbangan. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 20 jenis dokumen yang berkaitan dengan perkara sebagai barang bukti, dan dalam proses penyidikan, penyidik juga telah melaksanakan gelar perkara sebagai bagian dari mekanisme penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Karena sedapat baru-baru kemarin sempat viral juga ya di sosial media, ada grup dari Paduan Suara yang ternyata tidak jadi nih diberangkatkan ke Manokwari.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklum aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh?
0: Intermezzo. Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perlambat, nasi dagang dalam makanan Malaysia di Indonesia berupa nasi yang ditanak dengan santan kelapa dan disajikan dengan kari ikan tongkol. Hidangan ini berasal dari daerah Terengganu dan Kelantan. Hidangan ini disebut nasi dagang karena pada zaman dahulu dibawa sebagai bekal oleh orang kampung untuk pergi berdagang. Nasi dagang sangat populer di Provinsi Kepulauan Riau. Nasi dagang kepri dikukus dengan santan kelapa dan disajikan dengan ikan tongkol, ikan bilis, ikan tamban, telur ayam dengan sambal dan dibungkus dengan daun pisang. Oh,

Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut kepulangan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil meraih juara gelar juara umum. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Wali Kota Tanjung Pinang Les Darmansyah menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta orang tua yang telah berkontribusi dalam keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian sebagai juara umum merupakan hasil dari kedisiplinan, kerja keras, semangat juang seluruh kontingen Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama-sama pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara perempat, sekarang saya sedang bersama Bang Sadar selaku koordinator lapangan Carbonetics, dan kami sekarang tengah berada di wilayah Dompak, tepatnya wilayah konservasi Tarkam. Baik, apa kabar Bang Sadam?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tentang konservasi mangrove dari Abang sendiri, bisa nggak sih coba Abang jelaskan apa sih sebenarnya konservasi mangrove oleh Carbonetics ini?
1: Konservasi mangrove oleh Carbonetics adalah upaya Carbonetics untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove di ekosistem karbon biru di khususnya di Pulau Dompak.
0: Berarti dapat disimpulkan Carbonetics sendiri ingin berkontribusi juga sekaligus untuk mitigasi bencana ya Bang, dan lain sebagainya. Apa saja Bang tantangan yang Carbonetics hadapi dalam penanganan konservasi mangrove ini kira-kira?
1: Oke, banyak ya tantangan. Dari kita kesulitan untuk mencari lahan konservasi, karena kan konservasi lahan di Pulau Dompak khususnya biasanya ya di area pesisir itu selalu ada yang klaim punya lahan. Beda ya kan kalau di Indonesia di bagian lain, negara pasti punya bagian laut. Kalau di Dompak itu biasanya masyarakat atau individu atau kelompok tertentu bisa ngeklaim bahwa dia punya lahan, ya kan ada surat yang kita tahu betul legal atau tidak. Kemudian partisipasi masyarakat juga kita punya ke dalam

0: ada sebelah apa ya, kewajiban pemerintah untuk ikut andil, tapi setidaknya kami harap karbon itu tidak mengharap pemerintah buat ngadep kami, tapi buat ada petani kami ya, bahwa ini petani lokal loh yang melakukan kegiatan konservasi. Jadi kita ada beberapa petani di terkait itu.
1: Semoga tersampaikan dengan baik nantinya, Bang. Amin. Dari Karbonetik sendiri, apa dampak jangka panjang yang Karbonetik harapkan dari program konservasi mangrove ini untuk ekosistem pesisir, terutama selain ekosistem pesisir juga kelangsungan hidup lingkungan kita secara general?
0: Oh iya, ya, tentunya Karbonetik berharap Dompak menjadi salah satu area yang kembali pulih ya setelah ada pembangunan. Kemudian kita juga berharap Dompak nantinya bisa menjadi apa ya, sebagai sumber kehidupan baru bagi masyarakat lokal, karena kan dia pulau nih ya, yang mungkin sangat rentan terhadap abrasi segala macam langsung hidup manusia di atasnya gitu ya. Nah, kami harap dengan kegiatan kami ini bisa mengembalikan fungsi ekosistem karbon biru itu kembali pulih seperti sebelumnya.
1: Berarti harapan dari Karbonetik untuk semua ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi tadi kan ada harapan untuk pemerintah, harapan untuk lingkungan juga. Nah, harapan bagi masyarakat terutama generasi muda nih, Bang, seperti kami-kami ini, apa nih dari Abang pribadi supaya lebih aware akan isu ini?
0: Oke. Saya berharapnya area konservasi Karbonetik di Pulau Dompak ini bisa menjadi suatu tempat edukasi ya. Pemuda, remaja, Gen Z atau Gen Milenial bisa belajar di sini juga.

0: belajar, melihat, mendengar apa yang kami lakukan. Kami harapkan partisipasi masyarakat, terutama milenial dan Gen Z, itu bisa apa ya, bisa lebih banyak, karena kan milenial dan Gen Z dinamanya tuh partisipasi masyarakatnya terhadap lingkungan itu kecil ya dibanding negara-negara luar gitu.
1: Nah, sebagai closing statement dari Bang Sadam nih, saya ingin mendengarkan seruan-seruan dari Bang Sadam, terutama untuk semua pihak secara umum untuk konservasi mangrove ini.
0: Ya, saya mengajak semua orang yang mendengar ini, ayo kita sama-sama untuk mulai mengambil peran penting dalam lingkungan kita. Tidak harus di tempat kami, tapi di tempat kalian masing-masing, untuk mulai paling tidak kalau misalkan tidak bisa menanam mangrove, paling tidak dengan menjaga gitu ya. Ayo sama-sama kita kembalikan fungsi lingkungan kita untuk masa depan keluarga kita juga.
1: Terima kasih Bang Sadam atas waktunya. Semoga Bang Sadam sehat selalu dan konservasi mangrove kita berjalan lancar, dan semua pihak yang menjadi harapan Bang Sadam terus dari Karbon Politik sendiri dapat terlibat agar nantinya alam kita yang juga berdampak bagi kehidupan kita sebagai anak cucu dan generasi penerus juga menerima hal-hal positif dari hal ini. Baik, saya Devian Sumanasaragi dari Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Saudara perempat, sekarang saya sedang bersama Ibu
1: Samsiah.
0: Ibu Samsiah. Ibu Samsiah selaku salah satu petani yang memberdayakan konservasi mangrove bersama dengan Carbonetic. Dan kami sekarang sedang berada di daerah Dompat, di mana perwilayahan konservasi mangrove ini terjadi. Apa kabar Bu? Sehat kan Bu?
1: Sehat, seperti biasa.
0: Apa saja sih yang Ibu ketahui tentang upaya konservasi mangrove ini, terutama terususnya Ibu sebagai petani mangrove di sini?
1: Setahu saya, kegunaan mangrove ini untuk menjaga abrasi pantai, kebersihan pantai juga, seperti kami petani wajib melakukan seperti itu. Manfaatnya banyak sekali untuk udang, untuk ikan bisa berteduh di pohon bakau itu.
0: Berarti banyak sekali manfaatnya ya, Bu, yang Ibu rasakan. Mantap.
1: Selain itu juga dari bakau ini bisa kita buat seperti sabun, batik gitu. Tapi kalau di tempat kami rumah rendah karbon sudah ada. Semua terjadi dari terbuat dari ini bakau.
0: Memang benar, selain dari alam, masyarakat juga terdampak sangat banyak ya dari adanya bakau ini. Pandangan Ibu sendiri Bu tentang hutan bakau ini ke lingkungan tuh apa Bu, terus sebagai petani?
1: Kalau saya, pandangan bakau ini sangat bermanfaat. Bagi saya pencinta bakau ini udah merasa gimana ya, satu hati gitu dengan bakau. Manfaatnya banyak untuk nelayan-nelayan gitu.
0: Berarti sangat benar-benar merasa relate atau merasa terhubung dengan kondisi bakau ini ya Bu. Apakah Ibu sebagai kontribusi sebagai petani ini membawa dampak positif bagi Ibu, dan apakah Ibu secara tidak langsung ingin mengajak yang lainnya untuk berkontribusi dalam gerakan-gerakan konservasi mangrove ini dalam sudut pandang Ibu pribadi, terutama sebagai petani mangrove?
1: Ya, saya sangat berharap kepada yang ibu-ibu lain, jangan seperti kami aja sebagai petani, tapi kita berguna sangatlah bakau ni bagi manfaat kita, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Masalahnya bakau ni bukan untuk satu perlindungan alam aja, tapi untuk para wisata juga di sini gitu. Nah, itu saya mengajak banyak mereka tu harus partisipasi kata orang tu kan. Ikutlah memelihara bakau. Jangan sampai ditebang. Rasa hati saya kalau seandainya ditebang, nengok warna bakau, hati saya ni udah nangis. Sangat sayang saya. Jadi pada ibu-ibu, apa bapak-bapak, marilah kita pelihara laut kita ini dengan cara memelihara bakau, menyayangi mereka.
0: Wah, saudara perempat, sangat-sangat pesan yang luar biasa sekali bagi Ibu Samsiah untuk menyampaikan Samsiah untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat luar biasa bagi para ibu dan para orang tua rontol di luar sana. Nah, bagi pendengar-pendengar muda nih Bu, kami juga ingin mendengarkan bagaimana sih peran-peran Ibu bagi generasi muda seperti saya dan lain-lainnya. Apa sih harapan Ibu sebagai orang tua juga untuk kelangsungan alam kita tercinta ini?
1: Bagi anak-anak muda, jangan suka main-main. Ibaratkan misalnya di tepi pantai, tolonglah dijaga pantai kita, jangan ada sampah-sampah. Turutlah macam kami ini sebagai orang tua mewarisi ilmu-ilmu ini untuk anak-anak, anak-anak muda-muda sekarang ini. Peliharalah bakau kita untuk masa depan anak cucu kalian juga nanti.
0: Tuh teman-teman, sangat banyak sekali pesan yang sudah Ibu Samsiah berikan kepada kita semua. Jadi terima kasih kepada Ibu Samsiah yang sudah meluangkan waktunya, agak mengganggu waktunya sedikit sebagai artis bakau ya Bu.
1: Iya.
0: Semoga Ibu sehat selalu, bahagia selalu, dan segala sesuatunya diperlancar. Saya Devian Sumrana Saragi dari Perompat Sedara mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu.
1: Amin. Terima kasih sama-sama.

0: terima kasih saudara Dana ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin apa sih yang menjadi motivasi saya nih untuk bergabung di dalam proyek konservasi mangrove, khususnya yang dilakukan oleh Carbonetic. Nah, yang pertama, Carbonetic ini memang dia mengambil peran-peran pemuda nih yang terlibat dalam restorasi iklim gitu. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya di mana-mana, di belahan dunia manapun sedang terjadi yang namanya krisis iklim. Nah, kita sebagai generasi muda adalah menjadi pionir terdepan nih dalam mendukung serta menjaga kelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya perubahan iklim tersebut, seperti itu.
2: Ini pasti sedari perempat penasaran bagaimana proses perekrutan dan pelatihan bagi volunteer atau mahasiswa yang ingin terlibat dalam proyek ini. Tentunya Bang Alfala juga sudah mengalaminya. Mungkin boleh di-share sedikit Bang bagi sedari perempat.
0: Oke, nah ini terkait dengan proses perekrutan dan pelatihan bagi volunteer itu, kebetulan kan saya nih kuliah jurusan HI ya. Nah, HI hubungan internasional di salah satu kampus di negeri kita, negeri Gurindam, yaitu Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi selain daripada ngurusin hubungan internasional, kita di sini juga membahas tentang organisasi-organisasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, salah satunya yaitu ada NGO Carbonetic ini tadi. Nah, proses dari perekrutan sendiri, kebetulan saya fokusnya kemarin kepada NGO dan lingkungan. Jadi saya tergabung di proyek Carbonetic itu melalui skema yang diadakan antara kerjasama PISIP Umrah dengan Carbonetic itu sendiri. Nah, jadi ini ada suatu kesempatan saya yang pertama sebagai mahasiswa yang mengabdi secara akademis, kemudian kesempatan saya sebagai pemuda yang peduli akan lingkungan. Jadi hal ini bersatu dalam satu wadah yang kemudian menjadikan saya tergabung gitu di dalam proyek daripada Carbonetic itu sendiri.
2: Wah, benar-benar luar biasa Bang Alfala sebagai volunteer Carbonetic ya. Kira-kira Bang Alfala boleh sharing apa saja sih tugas-tugas dan proyek yang sudah Bang Alfala lakukan bersama Carbonetic ya?
0: Banyak, lumayan banyak sih pengalaman yang saya dapat nih, yang saya dapat selama saya bergabung sebagai volunteer dari Carbonetic. Nah, yang terutama ini tidak terlepas dari peran dan fungsinya Carbonetic itu sendiri, yang mana dia melakukan restorasi karbon biru nih dengan melakukan penanaman mangrove berbasis kemasyarakatan. Artinya apa? Nah, jadi mereka melakukan penanaman mangrove atau dalam bahasa Melayunya itu pohon bakau. Nah, jadi ada berbagai macam jenis pohon bakau mereka tanam, kemudian mereka melibatkan masyarakat, baik itu sebagai petani serta melibatkan berbagai macam kegiatan gitu sebagai salah satu dampingan dari kegiatan mereka yang fokus pada penanaman mangrove. Nah, kegiatan itu berupa pembuatan batik serta mereka sempat mendirikan rumah rendah karbon sebagai wadah dari kegiatan masyarakat setempat, seperti itu.
2: Apakah selama bekerja sama dengan Carbonetic ada pengalaman-pengalaman yang menarik dan menjadi kenangan yang terindah bagi Bang Alfala yang menjadi bahkan sampai diingat-ingat sampai sekarang? Mungkin boleh di sharing-sharing Bang?
0: Mungkin banyak sih pengalaman yang saya dapat gitu ketika saya bergabung atau menjadi volunteer di Carbonetic ketika masih menjadi mahasiswa. Karena yang pertama, saya mendapat kenalan orang-orang baru, terkhusus dari pihak Carbonetic sendiri yang memang secara kegiatan mereka cukup bagus dalam melaksanakan pelaksanaan terkait dengan penanaman mangrove. Kemudian yang kedua, saya lebih dekat dengan masyarakat. Nah, jadi sampai hari ini saya tuh masih dekat dengan masyarakat yang kemarin menjadi petani dari Carbonetic. Saya sering masih bercanda-canda di sama orang-orang situ, masih sering bergurau-gurau lah, sering komunikasi. Bahkan ketika saya jarang pulang ke Pinang pun, ketika saya balik ke Pinang, saya sempat mengunjungi salah satu dari petani tersebut yang bahkan saya anggap seperti orang tua angkat sendiri lah gitu. Jadi memang tak hanya dapat ilmu daripada kita tentang perubahan iklim, tapi kita yang fokusnya itu adalah ilmu sosial tadi, bagaimana kita menyatu dengan masyarakat sehingga kita punya nilai tersendirilah di masyarakat, seperti itu.
2: Gitu saudara, ternyata selain pengalaman untuk mencintai lingkungan, Bang Alfal ini juga mendapatkan pengalaman berupa keluarga baru dari Carbonetic itu sendiri. Nah, boleh Bang Alfala sharing juga apa sih pesan-pesan Bang Alfala secara pribadi bagi generasi muda terutama

0: Sama kita Gen Z atau milenial dan lainnya untuk kesadaran dan menumbuhkan awareness akan menjaga lingkungan sendiri mungkin. Mungkin Bang Alfala bisa kasih pesan-pesan.
1: Untuk pesan-pesan sendiri sebenarnya keharusan kita untuk menjaga lingkungan ini merupakan keharusan seluruh manusia lah bahasanya. Bukan hanya generasi muda, semua orang yang hidup di muka bumi ini yang bertanggung jawab atas penjagaan daripada lingkungan itu sendiri. Nah, baik itu orang muda, orang tua, itu semuanya bertanggung jawab. Nah, sebagai generasi muda tersendiri, kita tentunya harus memiliki nilai tersendiri, harus menjadi pionir terdepan lah, karena kita yang akan nantinya merasakan di masa depan itu seperti apa. Jadi pesan saya mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin seumuran saya, yang generasi milenial lah bahasanya itu, nah, sama-sama kita rawat lingkungan kita ini, kita jaga bumi kita ini supaya bisa berkelanjutan seperti itu.
0: Kurang lengkap rasanya kalau hanya pesan-pesan. Mungkin Bang Alfala bisa kasih spill tipis-tipis, gimana sih cara join Carbonetics ini untuk kita-kita generasi muda yang berminat sekali, apalagi yang aware tapi mungkin belum dapat sosialisasi atau mungkin masih bingung gimana caranya masuk Carbonetics. Mungkin Bang Alfala boleh berbagi kisah.
1: Kalau untuk bergabung tersendiri itu mungkin bisa dengan cara kita ikut volunteer kegiatan mereka nih. Nah, jadi kan mereka tuh memang ada salah satu proyek restorasi mangrove-nya itu atau restorasi karbon birunya tadi itu di Kota Tanjung Pinang, yaitu ada di Pulau Dompak. Nah, jadi kita bisa menawarkan diri untuk menjadi volunteer atau kita bisa membantu petani mereka yang menanam mangrove. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan diri nih karena mereka terbuka untuk siapa saja yang memang sama-sama berkeinginan untuk menjaga bumi, memperlambat krisis iklim. Jadi mereka terbuka lebar lah untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita bisa menawarkan diri, bahkan komunitas pun bisa terlibat. Jadi sifatnya kita berkolaborasi, baik dari individu, organisasi, dengan Carbonetics itu sendiri.
0: Berarti saudara sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Bang Alfala, mulai dari perasaan beliau setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana cara kita sebagai generasi muda agar dapat mengikuti juga. Mungkin sebagai closing statement dari Bang Alfala, Bang Alfala bisa menyampaikan harapan dan isi hati Bang Alfala untuk Carbonetics sendiri, untuk Bang Alfala sendiri juga, dan untuk masa depan lingkungan hidup kita ke depannya, Bang.
1: Oke, mungkin harapan saya ini untuk generasi muda sekarang itu yang memang sudah beralih kepada dunia fokusnya ke digital, sehingga teman-teman yang mungkin masih muda sama-samalah kita menjaga lingkungan kita, merawat kelestarian alam, memperlambat krisis iklim, kemudian terus untuk Carbonetics sendiri mungkin selain di Dompak, mungkin harapan saya mereka juga bisa memperluaslah beberapa area penanaman mereka sehingga mampulah menginspirasi teman-teman muda di luar sana, bahkan di sekitaran Tanjung Pinang juga, agar mereka sama-sama perhatian terhadap kondisi iklim kita pada hari ini, seperti itu. Karena memang pada hari ini itu banyak kondisi yang memang secara langsung bersentuhan dengan dampak daripada perubahan iklim itu sendiri, seperti beberapa di daerah wilayah Tanjung Pinang atau di sekitaran Kepri lah, wilayah-wilayah pulau itu kita ada namanya banjirop. Nah, itu merupakan dampak nyata secara langsung dari pemanasan global yang merupakan bagian dari krisis iklim itu sendiri, seperti itu. Mungkin itulah dari saya.
0: Berarti sedari perempat Bang Alfala benar-benar sangat merefleksikan kegiatan yang dia lakukan di Carbonetics kemarin. Semoga sedari perempat setelah mendengar feature radio ini menjadi tertarik bergabung untuk Carbonetics dan juga tertarik untuk berkontribusi bagi kelangsungan alam.
2: Satu 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara berempat berawal dari kepedulian terhadap limbah kulit buah sisa program makan bergizi gratis. 7 siswa MAN 1 Medan ternyata berhasil menciptakan inovasi berupa bata dan genteng ramah lingkungan. Dan ternyata sedara berempat melalui rangkaian percobaan selama 2 bulan, mereka ini menemukan ada komposisi ideal antara bubuk kulit buah dan tanah liat sehingga menghasilkan material yang kuat, tahan proses pembakaran, serta mampu menahan beban hingga 80 kg. Nah, inovasi ini mengantarkan tim MAN 1 Medan meraih medali emas pada ajang Japan Design Idea and Invention Expo di Osaka, Jepang, selepas bersaing dengan ratusan peserta dari berbagai negara. Nah, selain telah memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual, temuan tersebut diharapkan juga menjadi solusi berkelanjutan dalam mengurangi limbah organik dan program makan bergizi gratis sekaligus mendorong lahir-lahirnya lagi nih ya, inovasi-inovasi ramah lingkungan dari generasi muda. Kita tahu selama sekarang tuh sebenarnya anak-anak muda tuh banyak bakat-bakat terpendam yang tersimpan, hanya saja tuh belum menemukan nih ya, kira-kira inovasi apa nih yang bisa dijadikan dari bahan limbah. Nah, ini dari sisa limbah pengolahan dari MBG bisa disulap gitu ya menjadi sebuah bata dan juga genteng. Keren sih.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampet, perempuan Melayu di Dek Lingga Kepulauan Riau memiliki kain khas penutup kepala yang biasa disebut tudung manto. Kain penutup kepala ini memiliki hiasan yang khas dan berbeda dengan penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Melayu di daerah lain di Kepulauan Riau. Kain tudung manto biasa dipakai perempuan yang sudah menikah pada saat acara adat seperti pernikahan. Perempuan Melayu di Kelurahan Daek Kabupaten Lingga telah mengenal tudung manto sejak tahun 1700-an. Sekarang kurang lebih 200 tahun telah berlalu. Tudung manto masih diproduksi dan dipakai oleh perempuan Melayu di Lingga hingga sekarang. Kita beralih ke maklumat lain, Bazar Musabaqah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun ini mencatat perputaran ekonomi yang luar biasa selama pelaksanaan. Selain mendorong aktivitas perdagangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Kota Tanjung Pinang juga berhasil meraih predikat stand bazar terbaik pada ajang tersebut. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan Bazar MTQ menjadi wadah bagi setiap kabupaten dan kota di Kepri untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat, khususnya stan Tanjung Pinang. Produk ini pamerkan merupakan hasil pembinaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa ruang.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara Perempat. Kembali bersua bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Petang. Edisi Ahad 12 Juli 2026. Temankan saudara Perempat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Di petang hari ini kita bersua kembali dengan berjoget di udara ya, saudara, pada acara Dangdut Ria. Tadi pun sudah ramai agaknya dekat belakang ini ya. Siapa kiranya bersama dengan kita bergabung? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Ini dengan kakak Deli ya?
1: Oh iya.
0: Betul?
1: Ya betul, batu lima.
0: Oh batu lima, alhamdulillah betul juga. Saya akhirnya Kak Deli tengah tengah buat apa dekat rumah?
1: Hari ini saya mencoba eksperimen
0: eksperimen
1: almarhumah.
0: Wow, masak ya?
1: Iya, bikin kue dia.
0: Wih, kue apa tuh?
1: Kalau orang kata orang Manado, kue apa namanya itu?
0: Apa tuh?
1: Sukade.
0: Sukade?
1: Sukade.
0: Wih, sedap tuh agaknya.
1: Iya.
0: Kita tunggu dekat sini lah ya. Tunggu dekat sini boleh lah ya, tunggu aja tapi tak tahu kapan datangnya kue itu.
1: Iya, kemarin bilang sama siapa?
0: Siapa?
1: Sama Ju. Ju, kakak lagi bikin epok-epok, repot. Jadi kata dia, enak lah tuh, enak. Mau tak aku antar sebiji
0: Sebiji pun jadilah, kak, kita suka makan.
1: Dia tak nak, mau kepuluh.
0: Oh.
1: Aku bilang kan satu lumayan bagi empat.
0: Oh kalau itu emang tak nak emang kak. Satu aja kurang apalagi bagi empat kan.
1: Emang sedap ya, sedap itu memang.
0: Iya apalagi ya,
1: kalau di rumah itu jauh
0: kan.
1: Kakak itu jarang sekali beli kue dekat kedai itu.
0: Oh iya sukanya masak.
1: Bikin ya. Mas, coba ini kan relak karena mama dah tak ada kan. Ah cobalah resep omakmu ini, Mas, ingat-ingat kalau jadi berarti jadi.
0: Ini jadi kan?
1: Sepertinya jadi, kayaknya baunya seperti mirip.
0: Alhamdulillah, ada warisan resep berarti itu.
1: Itulah, pakainya pakai rempah-rempah itu.
0: Oh, wow.
1: Pakai bumbu kering itu kan, bumbu spekulasi itu kan.
0: Iya.
1: Nah, mudah-mudahan lah kalau jadi kan bisa jadi anu juga enak nak bikin lagi kan.
0: Iya, dan juga mudah-mudahan sampai ke Perempat deh kuenya.
1: Iya deh, satu saat nanti pas kirim ke sana.
0: Amin. Yeah. Jadi
1: kita suka nyedek tuh.
0: Oh iya.
1: Kali kirim kak katanya iya nanti.
0: Asik, kita tunggu ya.
1: Oke deh.
0: Oke. Petang ini lagu apa pula kakak?
1: Lagunya kita ini aja lah ya. Ini apa namanya itu?
0: Karmila. Apa tuh?
1: Oh Karmila.
0: Asik. Aduh. Boleh boleh boleh. Karmila. Oke, nanti kita hadirkan lagunya dari Vita Alvia ya.
1: Iya, kita salam dulu ya sedikit.
0: Boleh sedikit.
1: Untuk salam pertama ini untuk nama kita yang paling manis nih.
0: Masya Allah, tahu aja Kak Deli.
1: Sudah salam, sehat selalu lah ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Panjang segala murah rezekinya ya, selalu dalam lindungan Tuhan selalu. Dimanapun lagi berjalan, kembali pun hati-hati juga ya.
0: Iya siap.
1: Iya cuaca panas nih.
0: Iya, alhamdulillah kering jemuran saya hari ini.
1: Iya. Atau jangan pindah ke sebelah itu. Kalau pindah ke sebelah parah itu.
0: Janganlah jangan ya.
1: Iya. Ada Pak Amsa, ada Yusuf, nanti ada Mak Berlian, Bunda Permata, Mama Rosi.
0: Asik.
1: Ada Bu Manggis, Kak Sarina, Bang Udin, Mak Ucu, Nek Anjang, Nek Manda, Nek Balkis, Kak Wir, Mama Dini, Kak Siti, ada Bang Lukman. Ada Pak Demang, Bang siapa, Bang Uya, Iyalah, salamnya satu untuk semua aja lah ya.
0: Boleh.
1: Ditunggu lagunya lah ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Asik. Ya.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh menyapa dengan siapa sekarang ke belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam sayangku, comel. Masya Allah. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mak Rosi pula, gimana kabar petang hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga sayangku. Lagi lipat baju ni ha, sampai dengar.
0: Ui, agaknya banyak pakaian dekat rumah tu ya.
2: Oh,
0: lipatan hari
2: banyak
0: ini.
2: Banyak lah.
0: Kan nengok cuaca kering ni pasti langsung angkat kain kan?
2: Baru angkat baju. Tapi baju semalam si nyuci dah sore, dia buang dekat depan rumah tu ah. Jadi melipat dia.
0: Oh. Iya.
2: Hari
0: iya,
2: ni tak cuci baju.
0: Tak cuci baju.
2: Besok pula nyuci baju.
0: Oh, dua hari sekali berarti ya.
2: Kami kan orang tiga aja kan.
0: Betul.
2: Setiap hari. Aduh, malas nak dalam setiap hari tu.
0: Iya, kalau bisa dua hari sekali kenapa enggak ya kan?
2: Iya, itulah. Kalau pakai tangan mungkin capek juga ya, mungkin setiap hari lah.
0: Kalau pakai mesin agak ringan juga.
2: Pakai mesin kan sayang pula mau nyuci setiap hari.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Minta lagu lah sayangku.
0: Boleh. Minta lagu apa?
2: Lagunya, minta lagu Cinta Dan Air Mata ya.
0: Cinta dan air mata. Aduh, udah cinta ada air mata gitu ya.
2: Air mata, betul kan?
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Salamnya pertama buat Salwa, selamat petang, selamat petugas banyaknya Caci, mudah selalu sayangku.
0: Amin, terima kasih.
2: Panjang umur murah rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
2: Dapat jodoh yang antik yang soleh.
0: Amin.
2: Tadi buat Kak Deli masuk tadi kan?
0: Betul.
2: Bukan main lagi dia. Buat Kak Deli, sekeluarga mudah selalu Kak.
0: Amin.
2: Buatnya dan merdu juga mudah selalu sekeluarga sayangku. Buatnya ada Mamak Belian, adanya Yang Ucu, adanya Kak Sarinia Kukiu, mudah asyik selalu, ada Yusuf, ada Pak Hamzah Yusuf juga di Jambi, ada Pak Makmur juga, adanya Pak Kumis, adanya Bang Udin, adanya Mas Prabu, adanya Bang Jais, adanya Pak Umar, adanya siapa lagi, Mama Dini di Kara, sama Makcik Endon, sama Ida ya. Buatnya Nek Anjang juga di Sungai Enam sama Aduna.
0: Baik.
2: Buatnya Bunda Permati di Penyengat. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda.
0: Amin ya Allah.
2: Ada Mama Saudara Mak Rosi juga tu. Salwa di Penyengat itu, di dekat Paladat situ rumah dia.
0: Oh iya.
2: Ada kampung lagi situ, mudahan mamak saudara Mak Rosi sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Buat siapa lagi ya sayangku? Oh Siska.
0: Iya.
2: Ada Lukman, ada Pak Busu juga sekeluarga, mudah selalu.
0: Amin.
2: Buat semuanya aja. Buat anak bujang ni ha, amin terus. Dia lagi sakit ni Salwa.
0: Oh iya, sakit apa?
2: Sakit asal lampu. Biasalah.
0: Ya Allah, semoga lekas sembuh ya.
2: Tu kata Kak Salwa lekas sembuh. Ketawa dia Salwa.
0: Oh iya, aduh. Minta dimanja itu.
2: Buat semua dia lah sayangku ya. Penelpon pertama sama tak ada sayangku tanpa terkecuali.
0: Okey, boleh.
2: Sama-sama, makasih banyak sayangku.
0: Sama-sama. Hati-hati
2: baliknya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mak Rosi dari Batu 10 ya. Semoga lekas sembuh anaknya dan juga Mak Rosi selalu diberikan kesehatan di mana saja berada. Baik, saudara perempat dekat WhatsApp chat ini pula ada masuk bersama dengan kita Kakak Siska. Semangat siarannya Kakak, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, semangat terus. Pulang kerjanya hati-hati. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo dan juga Pak Kumis. Lagunya hari ini lagu Avande A5, Oh Cinta. Katanya tadi mau bobo. Oh, mimpi.

0: Alhamdulillah, saya baik. Nek, apa kabar?
1: Ya, sehat juga.
0: Wih, kayaknya hari ini lagi bahagia.
1: Lagi bahagia.
0: Iya, kenapa bahagia sangat?
1: Pesawat siaran terus.
0: Oh, macam tuh. Aduh, saya baper deh kalau kayak gitu.
1: Saya juga baper dengan pesawat. Saran bila lagi pesawat, Kak?
0: Iya, Nek, sehat-sehat terus ya, Nek, ya. Biar kita bisa jumpa.
1: Amin. Lagu Salwa.
0: Boleh, mau lagu apa hari ini?
1: Anak yang malang aja Salwa.
0: Anak yang malang.
1: Aja kan?
0: Sekejap. Anak yang malang. Dari siapa ya, Nek ya?
1: Dari Bunda Rita.
0: Oh, Bunda Rita Sugiarto ya. Oke. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Salam, Mbak Salwa, terutama sampai petang bertugas, hati-hati balik Salwa.
0: Baik, terima kasih.
1: Doa, jangan lupa doa.
0: Siap.
1: Siap melangkah kanan kaki ya. Kopi tadi aja Kak Deli, Mak Rosi, Pak Mija Yusuf nanti, Yang Ucu nanti. Ayo, Siska lagi. Siapa lagi tu? Waktu dah mepet gini Salwa. Mak Belia, Nek Manda, Nek Tino. Itu Mak Dini dah lama dari suara dia.
0: Iya.
1: Itu semua lah Salwa di awal sampai akhir. Nek Segol.
0: Baik.
1: Bagi selalu sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu.
0: Amin.
1: Lalu lah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Makasih,
0: ya Allah.
1: Terima kasih Salwa.
0: Iya, sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Anjeng dari Seinam. Semoga sehat selalu. Kita lagi menyeberang ke Ganet Sedada Perompat. Ada Mbak Berlian. Halo, assalamualaikum Mbak Berlian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau balik nih Salwa.
0: Oh, dari ini ya, Kompangan ya.
2: Bukan Kompang, Marhaban.
0: Ah, Marhaban.
2: Kekah. Kekah.
0: Masya
2: mau
0: Allah.
2: Mau duduk makan martabak, dikasih kawan rambutan.
0: Wih.
2: Ada buah, apa namanya nih?
0: Buah apa lagi tuh?
2: Buah apa tadi, Pak?
0: Buah
2: pala, ini Mak Ngopek ini pakai pisau, saya pakai tangan.
0: Masya Allah. Itu kira-kira buahnya nyampe tak dekat kos saya tuh?
2: Pak, waalaikumsalam.
0: Gimana? Gimana, Mak?
2: Ya, ada tamu pula. Minta dari Pak Haji Rumah Irama aja. Dia lari pagi.
0: Lari pagi?
2: Salamnya fotokopi yang pada masuk aja tadi ya, Sarwa. Ada okay. Tamu pula, Sarwa.
0: Oh iya, boleh.
2: Itu aja, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru balik langsung ada tamu, Mak Berlian ya. Terima kasih. Nanti kita hadirkan lagunya dari Bapak Haji Rumah Irama ya. Terima kasih untuk Mak Berlian dari Ganet Sedada Perompat. Nanti kita akan menghadirkan requestan lagu dari Anda setelah kita menghadirkan kumandang azan pertanda masuknya Selat Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya. Untuk di petang hari ini kita hadirkan dulu lagu islami. Nanti kita akan bersama-sama bergabung kembali bersama dengan Sedada Perompat mengudara di acara Danturia di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat tarawih asar untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 15.36 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman,

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayangkan, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata.

Saudara dah pernah dengar nama Nicholas James Fucci atau sering dipanggil dengan Nick Fucci? Dia ni pria asli Australia, lahir pada 4 Desember tahun 1982. Sejak lahir, sudah mengidap sindrom Tetra Amelia. Sindrom Tetra Amelia ialah gangguan kelahiran di mana anak lahir tanpa tangan atau kaki. Dan dalam kasusnya ni, dia ni tak punya tangan dan tungkai kaki. Meski berbeda, Nick tak pernah rendah diri. Umur 17 tahun, ia sudah menjadi pembicara pada kelompok doa dan membuat organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Lewat acara TV dan buku yang ia tulis, ia selalu menekankan bahwa kekurangan bukanlah penghambat kemajuan, justru harus menjadi cambuk.

0: Bermain from Suara Budaya Kepulauan Riau sudah ada berempat. Kita lagi berada di acara Dangdut Ria setelah lagu Anak Yang Malang dari Haji Roma Irama tadi telah mengudara ya. Cukup membuat kita terenyuh ya dengan lirik-lirik yang beliau nyanyikan. Tapi kita akan mengudara lagi bersama dengan saudara perempuan dekat belakang. Ada siapa ini sekiranya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat petang, Nak Salwa.
0: Selamat petang, Nyang Ucu.
1: Sedih, Nak lagu ya.
0: Iya, Nyang Ucu. Lagunya.
1: Malu, Nak Salwa ya. Macam itulah kehidupan Nak Salwa ya.
0: Betul.
1: Ada yang senang, ada yang susah, ya tak?
0: Iya.
1: Iyalah. Hari ini Nak Salwa gila sangat gembira kan.
0: Kenapa tuh saya gembira hari ini yang lucu?
1: Nak dikasih kue sama Kak Deli tadi.
0: Oh iya lagi. Oh tahu aja.
1: Iyalah.
0: Yang lucu sehat?
1: Alhamdulillah, sesuai dengan cuaca dia kat sini. Lembab-lembab manja, Nak Salwa.
0: Lembab-lembab manja.
1: Mendukung cuaca kat depan RRI macam mana?
0: Alhamdulillah, hari ini sudah teduh-teduh manja pula.
1: Hari sama kan?
0: Betul.
1: Di sana teduh-teduh manja, kena banyak pohon.
0: Iya.
1: Di sini di laut, banyak air masin, air dah pasang. Jadi lembab-lembab manja jadi.
0: Tergantung ini ya, lokasi di mana ya.
1: Di depan RRI kan pohonnya kan besar.
0: Betul, ya? Betul.
1: Jadi teduh manja. Pandai Nak Salwa. Nak Salwa yang minta inilah.
0: Minta duit.
1: Kalau semua Nak Salwa putar lagu apa ni, Tak Berdaya itu kan di Tasya Rosmala kan.
0: Iya.
1: Ada judul yang ini, Tasya Rosmala ada judul ini tak Nak Salwa? Dia berduet. Terkesima Nak Salwa.
0: Terkesima.
1: Iya, itu sedap duet dia Nak Salwa tu.
0: Sekejap ya.
1: Koplo-koplo itu.
0: Oh, kalau nah, dari Tasya Rosmala tu tak ada dari
1: ada,
0: Roma.
1: Ada cuma Tak Berdaya aja.
0: Kalau Tasya Rosmala dia lagunya yang lain itu ada Bukan Tak Mampu, Selimut Biru, Akhir Sebuah Cerita, Cinta Tak Bertepi, Karenamu Aku Lalu Lakukan, Fitnah, Drakor, Drama Cinta, dan Ajari Aku.
1: Wah, sedih-sedih semua lagu dia.
0: Iya.
1: Kalau gitu, nyang nak siaran ulangan aja lah yang semalam Nak Salwa.
0: Oh, yang semalam aja ya.
1: Tapi bukan nasi bunga Nak Salwa, tak nak nasi bunga lagi Nak Salwa.
0: Iya, lagu apa tuh?
1: Kesian kan?
0: Iya.
1: Ini aja Nak Salwa, tapi lagu dia Keranda Cinta Nak Salwa. Ini lagu kesukaan Mak Dini ni Nak Salwa. Mak Dini dah lama tak gabung mana eh?
0: Iya, kemana ya Mak Dini ya?
1: Ini lama kan Nak Salwa kan?
0: Betul.
1: Yang perasaan Nak Salwa ada berapa kali kan bersiaran kan?
0: Betul, tapi tak ada juga Mak Dini.
1: Mak Haida pun tak ada. Biasa kan Mak Dini ada aja kan dia kan?
0: Lagi masa tak agaknya?
1: Agaknya lagi nyampur cempedak lah agaknya Nak Salwa.
0: Waduh
1: ataupun
0: sedapnya.
1: Ataupun lagi buat lempok cempedak ya.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan Mak Dini dengar lah eh.
0: Baik, amin.
1: Ataupun iyalah macam-macam lah kerja sibuk kan Nak Salwa kan.
0: Iya betul.
1: Tadi awal-awal tadi ada Kak Deli tadi eh.
0: Iya.
1: Tadi apa Mak Belian buru-buru kan.
0: Tamu
1: kan?
0: Betul.
1: Ini tadi ada Mak Rosi ya. Ini Anjang sehat selalu. Semalam ada Kak Dang gabung malam Nak Salwa ya.
0: Kak, iya betul. Petang hari.
1: Buat Kak Dang gabung lagi. Tapi dia dah WA belum?
0: WA? WA
1: mungkin
0: udah.
1: Dia gabung nanti Nak Salwa.
0: Iya, semoga kita tunggu nanti.
1: Iya. Di belakang yang nanti mungkin Nek Manda ke Nek Balkin nak gabung, yang ikut aja di belakang nanti Bang Udin kita ke Bang Lukman. Buat Kak Wear kita. Kak Wer sendirilah gabung. Dah lama juga Kak Wer kan.
0: Betul.
1: Hari ini dia ulang tahun. Selamat ulang tahun lah buat Kak Wer ya. Masya Allah. Nak salwaya.
0: Barakallah fi umri Kak Wer.
1: Pokoknya barakallah umur lah eh. Berkah rezeki.
0: Amin.
1: Kan. Berkah kesihatan ya.
0: Amin ya
1: Rabb. Pokoknya berkah segala-galanya buat Kak Wer ya. Antu nak salwaya sinilah gabung ya.
0: Iya. Kita ya, rayakan di udara.
1: Semua yang ada di Mansur sana ya. Nak salwaya.
0: Iya betul.
1: Ya kita aja nak sarwa.
0: Oke.
1: Selamat weekend nak sarwa ya.
0: Terima kasih.
1: Kita aja. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak sarwa.
0: Iya Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu sudah bergabung petang hari ini. Saudara perempat, ini ada lagi bergabung bersama dengan kita. Siapa sekiranya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ah, Kak Dang.
2: Ya, saya.
0: Apa khabar Kak Dang?
2: Halo.
0: Halo.
2: Itulah.
0: Gimana hari ini, sudah mendingan?
2: Baru siap makan, makan pagi, sarapan pagi.
0: Oh.
2: Selera nak makan.
0: Ya Allah, baru makan sekali berarti ya.
2: Iya, kakak gitu loh, makanya gak kena asam lambung.
0: Oh, iya iya, mesti banyak makan kak, supaya sehat.
2: Banyak makanan sayur dengan ikan aja nih.
0: Oh, protein ya berarti.
2: Iya. Sambil minuman, minum rebusan air, air herbal gitu kan. Salam daun pandan.
0: Iya.
2: Nah gitulah, kalau makan, halo?
0: Halo?
2: Makan obat-obat itu terus, tak boleh sangat lah.
0: Oh. Harus diselingi sama protein-protein gitu ya kak ya?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Kalau
0: iya,
2: kita rajin bikin sendiri lah. Dari pikiran kita tuh kadang-kadang betul, kadang tidak. Kadang-kadang pas gimana gitu kan. Kayak
0: betul.
2: Tadi pas tengah minta lagu di radio sebelah aku satu. Lagu sendiri yang nangis, ingat amarku mana.
0: Ya Allah. Iya ya. Karena lagunya relate ya kakak ya.
2: Iya, cuman gimana suka kata Bang matiin matiin jangan. Itu lagu favoritnya dia. Ingat dia nyanyi, main gitar duduk di depan itu jadi kebayang gitu.
0: Iya, tak apa-apalah mengenang-mengenang sikit ya Kak ya.
2: Iya, nama pun anak kita kan.
0: Betul.
2: Kalau kita tak ingat kita happy-happy disco-disco tuh nama terlalu lah. Ya nama rindu tuh pasti ada lah ya.
0: Iya. Itu bagian daripada kehidupan kita, rindu ya.
2: Ya. Kita kan satu saat ke sana juga.
0: Betul,
2: kita
0: betul.
2: Kita banyak berdekatan kepada Allah. Biar kita tenang. Kadang-kadang ada tenang, kalau tidak ya udahlah bawa adik kita banyak-banyak lah. Lagu saya angin, belum ada minta, yang mesti tak ada minta kan?
0: Belum. Angin ya lagunya ya. Oke, nanti kita hadirkan lagunya kakak ya.
2: Kasih sayang ya.
0: Oke.
2: Ini dengar suara saya aja lah yang kabur.
0: Oh, Masya Allah.
2: Ibu hati sendiri kan. Karena di perusahaan itu WA aja dulu.
0: Oh, iya.
2: Dengan Mbak Erita tadi, tapi diputar udah jam 3 apa-apa lah. Pokoknya kerumpat perusahaan itu oke banget lah.
0: Amin.
2: Iya, alhamdulillah. Walaupun aku tak masuk, tetap monitor juga. Pendengar juga baik. Sopan santun, selalu ingat kata mereka yang lucu juga, ya kan?
0: Iya, alhamdulillah. Pada rindu dengan Kak Dang semuanya.
2: Iya. Salam ya.
0: Iya, Kak Sila.
2: Untuk selalu yang cuma sama tugas atau sayangnya.
0: Terima kasih ya, Kak.
2: Dengan lindungan Allah.
0: Terus amin.
2: Yang lucu keluarga saya selalu. Enak nih ngoyang ucu acara makan-makan cuman jauh, kalau dekat ya udahlah kesana juga numpang kan jauh.
0: Betul.
2: Kata gak kena kesana sambling gak susah, ada waktu sekarang nih.
0: Oh iya, tak apa-apa.
2: Terus ada main dah balik dah, dah sehat katanya ya.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Mulihan lah agaknya tuh. Terus tadi ada Mak Rosi tuh tak putus nyenggol berdoa, moga dia sehat selalu, bahagia selalu keluarga dia.
0: Amin, ya Allah.
2: Dia tak tahu bayang, jarang dengar kata dia, asyik nak duduk di pelabuhan. Kalau ulang tahun, panjang umur lah, sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus ada Kak Sarina juga, sehat selalu dengan abang kurnya, Pak Kumis. Ada Nek Manda, Nek Balkis, ada Mas Prabu, Yusuf, Pak Amzal, Yusuf, Pak siapa tuh? Pak Umar, Bunda Permata, sering juga nyalam ya. Terus ada Kak Siti, Bang Dama, keluarga sehat selalu lah. fotokopinya siapa ya tadi masuk? Udah Mas ada masuk?
0: Belum.
2: Iya, nanti masuk deh ya.
0: Iya.
2: Yang udah masuk belum masuk, artis dan bakar kecuali lah ya.
0: Boleh.
2: Mas Prabu juga makasih sayang atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kadang Merdu. Semoga semakin sehat selalu dan juga akak makannya banyak-banyak ya, supaya semakin sehat dan juga semakin semangat lagi untuk menjalankan aktivitas dan juga kembali bersua bersama dengan kita. Baik, saudara ini lagi masuk bersama dengan kita melalui chat WhatsApp dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasalwa request lagu Bersinar Dalam Jiwa dari Pak Ulgayo. Baik, Pak, nanti kita hadirkan lagunya ya. Selain yang sudah difotokopi dengan Mak Rosi tadi, semua fans Perempat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali, selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Untuk Kasalwa, selamat petang, semoga sehat selalu dan dalam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Selamat persahabatan dari Hamzah Yusuf lewat udara di Jambi. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi atas waktunya petang hari ini, saudara perempat. Untuk Anda kembali yang bergabung, kita akan bersua di ke ujung telepon. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Wah, halo. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Salwa.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa ya?
3: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara, yang gabung di waktu itu.
0: Bang Judin?
3: Iya, Tajudin.
0: Ah, dari Minahasa.
3: Iya.
0: Iya, sepertinya sudah pernah ya di chat WhatsApp ya.
3: Bukan WhatsApp, di apa tuh?
0: Telepon ya.
3: MKM.
0: Oh, ya Allah. Baru teringat saya, maaf ya Bang ya.
3: Iya, enggak apa-apa Mbak Salwa.
0: Baik, ini gimana nih kabarnya Bang Judin di Minahasa?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Di Minahasa gimana cuaca sekarang, Bang?
3: Minahasa hari ini panas, cuman berangin, ada anginnya gitu.
0: Ah, berangin panas ya, berarti tak panas-panas sangat lah ya?
3: Iya, nggak terlalu panas lah, karena ada angin. Kalau nggak ada angin, mungkin panas sekali.
0: Iya. Abang, petang hari ini mau dengar lagu dangdut apa nih di Perempat?
3: Mbak Salwar, apa kabar dulu nih kabar?
0: Oh iya, saya alhamdulillah baik.
3: Iya, kemarin aku juga dengerin tapi nggak bisa gabung.
0: Oh iya, kenapa tuh nggak bisa gabung?
3: Chat nggak tembus di studio.
0: Iya, ramai kedai saya, Bang.
3: Iya. Okay. Ini baru dua kali ini gabung, tapi kalau gabung sama Mbak Salwa di ajang Dandut Request kan baru pertama kali ini, perdana.
0: Betul, saya baru perdana dengar bersua lagi dengan Abang di petang hari ini.
3: Iya.
0: Iya, jadi mau dengar lagu apa nih?
3: Request itu deh, dari penyanyinya Tasya.
0: Tasya?
3: Iya, judulnya Cinta Ada Di Sini.
0: Cinta Ada Di Sini, oke, nanti kita hadirkan lagunya ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salamnya buat semua aja pendengar Perempat Tanjung Pinang ya.
0: Baik.
3: Buat Mbak Salwa, Aulia, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
3: Aku suka dengerin Mbak Salwa, Aulia siaran soalnya.
0: Masya Allah, terima kasih Bang.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gas

0: gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026, kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca esok hari Senin tanggal 13 Juli 2026 bersama dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karika.
2: Selamat sore juga. Apa kabar nih sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Oke, ya. Baik. Nah, silakan Mas Robi, informasinya Mas Robi.
3: Oke, baik Karika. Terima kasih kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang sore hari ini. Dan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta sekitarnya. Aku untuk esok hari sekitar 13.22. Dapat kami sampaikan untuk perakiraan cuaca esok hari. Pada pagi dan siang hari umumnya kondisi akan cerah hingga berawan dan serta dini hari kondisi akan tertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Sementara itu untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga maksimum 32 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Baik, informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan untuk di perairan wilayah Kepulauan Riau dan perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Dungga, pantau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas, pantau berkisar antara 0,5 hingga maksimum 2,5 meter. Demikian, Kak Rika. Informasi yang akan kami sampaikan kepada Kak Rika.
2: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Apa ada himbauan khusus nih?
3: Kalau untuk himbauan untuk esok hari terpantau tidak ada, Kak, ya. Karena secara ini hari cerah
2: hingga. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi informasinya. Selamat sore Mas Robi.
3: Baik, Karika, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Selamat sore.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rokok. Diko.
1: Oi, apa sih? Sakit?
0: Engkau aku panggil sampai memekik. Engkau tak dengar?
1: Iya.
0: Agaknya engkau ni kena yang lagi viral tu tak? Apa tu? Sudden deafness. Orang juga bilang sudden sensory neural hearing loss. Kondisi saat seseorang kehilangan kemampuan untuk mendengar secara cepat dan tiba-tiba.
1: Ha ho.
0: Tak boleh jadi ni. Ayolah, cepat. Pakai sendal kau. Kita ke rumah sakit.
1: Apa sih? Aku dari tadi pakai headset ni, ha. Dengar lagu.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedangkan perempat, nasi dagang ialah makanan Malaysia dan Indonesia berupa nasi yang ditanak dengan santan kelapa dan disajikan dengan kari ikan tongkol. Hidangan ini berasal dari daerah Terengganu dan Kelantan. Hidangan ini disebut nasi dagang karena pada zaman dahulu dibawa sebagai bekal oleh orang kampung untuk pergi berdagang. Nasi dagang sangat populer di Provinsi Kepulauan Riau. Nasi dagang kepri dikukus dengan santan kelapa dan disajikan dengan ikan tongkol, ikan bilis, ikan tamban, telur ayam dengan sambal, dan dibungkus dengan daun pisang. Kita beralih ke maklumat lain, kata Tanjung Pinang berhasil menjadi juara umum Popda 10 Provinsi Kepulauan Riau 2026, mengakhiri dominasi Kota Batam yang bertahan selama 9 edisi. Kepala Dispora Tanjung Pinang, Ruli Friyadi, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil persiapan yang lebih matang melalui training center selama 3 bulan. Analisis kekuatan setiap cabang olahraga serta kerja keras atlet, pelatih, ofisial, dan dukungan masyarakat. Cabang atletik menjadi penyumbang medali terbesar dengan 12 emas, disusul renang yang meraih 14 emas, sementara pelatih atletik Diki Ardi menyebut total perolehan atletik mencapai 23 medali. Meski meraih gelar juara umum, Dispora tetap akan mengevaluasi cabang olahraga yang belum memenuhi target untuk meningkatkan prestasi pada Popda mendatang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hall Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jangan

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia

0: siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
1: Ih, konsang-konsang. Kronsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan kronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Gila, mahal betul harga dia ni.
1: Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
0: Ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
1: Nantilah. Masih penat aku. Jangan tarik-tarik. Capek aku.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial.

0: yang relevan hingga saat ini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Kali tanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Ro4 RRI Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Ro4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, pada pertemuan kali ini berjudul dengan transformasi zakat dengan digital. Pemirsa yang berbahagia, transformasi dalam berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan trofi atau bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Dengan didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital, transformasi ini mencakup tiga perubahan utama di dalam ekosistem zakat. Pemberdayaan ekonomi atau zakat produktif, yaitu dana zakat tidak hanya kita bagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif, akan tetapi salurkan sebagai modal usaha, latihan, atau berbas beasiswa agar penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau muzakki baru. Menurut saya berbahagia, digitalisasi layanan seperti digitalisasi membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat kini dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat di mana saja kita berada. Kita bisa memberikan zakat, impak, sedekah kita. Tidak perlu lagi mengantarkan ke lembaga resmi seperti Basnas, LAS, tapi kita bisa membayar secara QR, the QR yang tertera di website atau di pamflet-pamflet kita untuk memberikan zakat kita. Dengan profesionalisme lembaga itu sendiri, seperti pengelola zakat, baik itu Basnas dan LAS yang sudah mendapat izin, kini bisa dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Zakat bukan sekedar bantuan, tetapi kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan sebagian harta kepada orang miskin. Pemahaman ini, meskipun benar secara ritual, tetapi gagal menangkap dimensi transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial, keadilan, dan kemandirian abadi. Zakat bukan sekedar bantuan sesaat, Ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif akan adalah kunci untuk memahami peran fundamental ini. Pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung. Meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, model ini tidak memutus rantai kemiskinan. Paradigma ini dirubah menjadi paradigma zakat produktif. Jadi lembaga amil zakat profesional saat ini berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik-mustahik yang memiliki potensi dan berbakat. Investasi PS subsidi. Dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis. Ini mengubah fungsi zakat dan subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia berkelanjutan. Hak bukan belas kasihan saja. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memiliki hak atas harta orang kaya. Bukan hanya sekedar menerima belas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat dan tanggung jawab kepada penerima untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Kemudian, mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi dari zakat atau pengelola zakat. Karena tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi suatu status sosial bagi penerimanya. Menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik atau si penerima dari garis-garis kemiskinan dan seiring berjalan waktu mengubah status mereka menjadi muzaki atau pemberi zakat. Inilah yang diharapkan. Kita buat skema status awalnya sebagai investasi zakat pada mustahik, kemudian berkembang, berikan pelatihan, pendampingan, dan mampu mendiri, lalu mencapai nisabnya, maka dia mulai menjadi muzaki berzakat. Pemirsa yang berbahagia, siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan atau virtuous circle. Setiap mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tetapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Inilah kami, Basnas Perpsikolan Riau, mencoba sekuat tenaga bahwa pengelolaan zakat ke depannya tidak hanya menerima uang tunai, tidak hanya datang dengan menyerahkan zakatnya ke kantor basnas, ke masjid, musola, dan lainnya. Tapi dia coba melalui digital e-commerce seperti kris, rekening, transfer, dan lain sebagainya. Ini semua kita wujudkan agar betul-betul Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau ke depannya menjadi tumpuan untuk kita berzakat dengan mudah, tanpa datang ke kantor, tanpa bertemu dengan orangnya, tapi kita bisa berzakat dengan digital yang kita lakukan. Kemudian kita berusaha mau zakat, infak, sedekah yang diberikan itu akan kita coba untuk memberikan, dan telah berlalu sebagian memberikan notifikasinya pada orang-orang berzakat. Ini pertama sebentuk pertanggungjawaban kita pada muzaki, dan kemudian dalam penyeluruhannya, pemberdayaannya juga akan transparan, menyasar semua masyarakat dan bisa diketahui dan bisa dilihat di website-website Basnas dan pengumuman-pengumuman Basnas di link-link kita. Mudah-mudahan dengan cara ini, trust Basnas kembali diakui oleh masyarakat. Percayaan masyarakat tumbuh kembali dari pikiran-pikiran yang dulunya beranggapan tidak bisa Basnas tidak bisa dipercaya. Insyaallah ke depannya Basnas menjadi lembaga pemerintah non-struktural yang diakui pemerintah, terpercaya mengolah dana umat dan bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk informasi kita bersama. Semoga zakat, infak, sedekah kita kaum muslimin provinsi, mari salurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau, melalui rekening-rekening kita, melalui kris kita, melalui digital yang telah tersebar di seluruh penjuru dan pengumuman di masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Demikian, wallahu muwaffiq ila hukmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Fatimah, ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepadamulah

engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu, sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta engkau beri rezeki yang mulia, berupa kehidupan yang baik di dunia ini.

Teman belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam Armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A di dalam Armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam Armelnya itu huruf ya. Kalau dalam Armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E huruf ya, dan huruf O huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama pelang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu. Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

dari perempat, perempuan Melayu di Dayak Lingga Kepri memiliki kain khas penutup kepala yang biasa disebut tudung mantul. Kain penutup kepala ini memiliki hiasan yang khas dan berbeda dengan penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Melayu di daerah lain di Kepulauan Riau. Kain tudung mantul bisa dipakai perempuan yang sudah menikah pada saat acara adat seperti pernikahan. Perempuan Melayu di Kelurahan Dayak Kabupaten Lingga telah mengenal tudung mantul sejak tahun 1700-an. Sekarang, kurang lebih 200 tahun telah berlalu, tudung mantul masih diproduksi dan dipakai oleh perempuan Melayu di Lingga hingga sekarang. Kita beralih ke maklumat lain. Kota Tanjung Pinang berhasil menjadi juara umum Popda 10 Provinsi Kepulauan Riau 2026, mengakhiri dominasi Kota Batam yang bertahan selama 9 edisi. Kepala Dispora Tanjung Pinang Ruli Friyadi mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil persiapan yang lebih matang melalui training center selama 3 bulan. Analisis kekuatan setiap cabang olahraga serta kerja keras atlet, pelatih, ofisial, dan dukungan masyarakat. Cabang atletik menjadi penyumbang medali terbesar dengan 12 emas, disusul renang yang meraih 14 emas, sementara pelatih atletik Diki Ardi menyebut total perolehan atletik mencapai 23 medali. Meski meraih gelar juara umum, Dispora tetap akan mengevaluasi cabang olahraga yang belum memenuhi target untuk meningkatkan prestasi pada Popda mendatang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat Budaya Antri. Ini merupakan kebiasaan sederhana yang sering kita jumpekan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari loket pelayanan, rumah sakit, pelabuhan, hingga di kasir pusat perbelanjaan. Tapi di balik tindakan menunggu giliran tersebut, ada tersimpan nilai-nilai penting tentang kedisiplinan, kesabaran, dan juga penghormatan loh saudara terhadap hak setiap orang. Dan kalau kita lihat daripada maknanya, mengantri ini merupakan bagian daripada etika dalam kehidupan bermasyarakat yang juga mencerminkan kepatuhan terhadap aturan bersama. Kebiasaan ini juga memperkuat sikap saling menghargai sehingga akan tercipta pula suasana yang tertib, yang nyaman dan juga harmonis. Kalau kita lihat pemandangan warga yang rela berdiri berbaris menunggu nomor antrian dekat rumah sakit atau bahkan penumpang yang juga menunggu giliran naik kapal dekat pelabuhan pun jadi contoh nyata ya, kalaulah keteraturan ini akan lahir loh saudara dari kesadaran bersama. Sebaliknya pula nih, satu orang yang memilih menyerobot antrean ini selalu memicu keresahan, kemudian juga memperlambat pelayanan, bahkan juga memunculkan perselisihan yang sebenarnya bisa kita hindari. Jadi dari budaya antre sendiri, kita diajari kalaulah setiap orang juga punya kedudukan yang sama di hadapan aturan, tanpa mesti mandang usia ada berapa, jabatannya apa, ataupun juga latar belakangnya seperti apa. Nah, ketika seseorang akan sedia nak nunggu giliran, ia lagi menunjukkan tentang rasa hormat kepada orang lain loh saudara, sekaligus juga menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai inilah yang pada akhirnya tidak hanya memperlancar pelayanan publik saja, tapi juga menumbuhkan budaya saling percaya di tengah masyarakat. Karena ketika setiap orang menghormati giliran, pelayanannya akan berlangsung secara lebih tertib. Potensi konflik pun bisa kita minimalkan pula, saudara. Dan juga ruang publik jadi tempat yang lebih adil serta nyaman nih untuk semua orang.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Farabul Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari si

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku, membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: mengenai Pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Tiara, engkau tuh kawan aku atau bukan?
1: Tentulah aku kawan engkau. Lain macam aja hari ini.
0: Sejak kecil lagi kita berkawan. Tapi, mengapa engkau jadi gunting dalam lipatan?
1: Juni marah ya. Pasal Bang Akbar. Ya.
0: Sudahlah Tiara. Dah gaharu, cendana pula. Dah tahu, bertanya pula. Nyampah.

0: Mulai sekarang, Mak tak perlu lagi buat kerupuk ikan. Mak dah tua.
1: Akbar, satu pesan Mak. Jangan sesekali engkau tuh melupakan asal-usul engkau.
0: Akbar tahu, Mak. Itu orang miskin. Tapi itu dulu. Sekarang Akbar dah sukses.
1: Ingat, Akbar. Permata di dasar lautan tak mudah meraihnya. Sama juga dengan kehidupan kita nih.
0: Akbar paham lah, Mak. Tapi Akbar tak mau kalau Mak masih buat kerupuk ikan. Nanti apa kata orang, Mak? Kan Akbar dah jadi pengusaha.
1: Elok engkau ambil wudhu. Minta ampun pada Allah. Jangan engkau sangka semua yang kau raih sekarang tanpa ada campur tangan Tuhan. Ingat, Akbar, jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya.
0: Akbar masih ingat pahit getirnya kehidupan kita dulu. Percayalah pada Akbar nih, Mak. Sekarang saatnya Mak menikmati hasil perjuangan Mak selama ini.
1: Usah nak menasihati Mak. Engkau tuh masih bau kencur lagi. Belum banyak makan asam garam, Akbar.
2: Meranum buah karena masanya. Bersauh marwah karena budinya. Meredam marah tanda bijaknya. Buah berputik tanda hikmatnya. Drama radio produksi RRI Tanjung Pinang kali ini mengisahkan perjuangan keluarga dalam meraih impian. Bersebati dalam ramuan pahit manis kehidupan yang penulis kisahkan dalam cerita Menjura Batang Terendam, karya dan sutradara Rima Melati.
3: Mina, jangan buat malu abang kat majlis pernikahan ni.
4: Apa yang nak dimalukan? Mila cuma nak sampaikan satu hal pada Kak Mina tu, supaya dia sadar asal usul dia.
3: Is, awak ni, Mila, tak dengar cakap. Ini kan bukan majlis pernikahan anak main ni. Dia juga tamu kat sini.
4: Makanya Mila nak bagi tahu dia. Jangan nak berkhayal jadi curahkan konon.
3: Hilangkan musuh hati tu, Mila. Mari kita balik. Jangan menyimpan bara api dalam diri.
4: Abang ni sembarang cuman nak Mila. Kita cuma nak menyadarkan Kak Maimun tu aja.

0: Abang Akbar, nak ke mana? Seorang aja ke?
1: Iya, Tiara. Abang mau ke Jakarta.
2: Tiara, jomlah kita naik kapal. Nggak usah layan sama si Akbar tuh. Di kampung, mana kan ada duit dia nak ke Jakarta. Bersemual aja dia tuh.
0: Janganlah lihat dari penampilannya. Lihat dari kejujurannya. Siapa tahu memang betul. Dia kan kawan sekolah kita.
1: Tiara, Jumi, saya naik kapal dulu ya. Atau kita pilih tempat duduk yang sama? Macam mana?
2: Sorry ya. Tiket kapal kami beda. Lagipun, kelas kehidupan kita juga beda. Ya kan, Tiara?
0: Jumi, tak baik tau. Panggilnya Bang Akbar. Nanti dia kecil hati.
2: Betul kan yang aku cakap? Kalau asalnya dah comot dari kecil, dah bujang pun tetap comot.
1: Ya Allah, kuatkan hati aku dengan cemoohan Jumi. Aku ikhlas dengan ketetapanmu, ya Allah.

0: Bismillah. Cuba baca surat khabar ni. Tak sangka Akbar, anak si Maimun, dilantik jadi ketua pengusaha tingkat nasional.
1: Mata abang salah tengok. Mana kan ada seorang anak miskin terpilih jadi ketua pengusaha tingkat nasional. Itu berita hoax. Hoax, bang.
0: Betul ni. Si Akbar. Mila, hebat ya dia. Tak sangka dia bisa jadi pemimpin.
1: Alah, kalau ia pun paling memimpin usaha kecil je setingkat UMKM, bukan perusahaan besar. Apalagi nak memimpin negeri. Menghayal je. Elok abang buang koran. Tak ada guna.
0: Siapa kata tak ada guna? Ha? Kalau awak tak nak baca berita tentang Si Akbar, paling tidak koran ni bolehlah jadi bungkus belacan.
1: Kalau untuk bungkus belacan, suai tu saya. Lagipun, kalau dah pipit, ya pipit aja. Jangan nak jadi enggang pula. Tak suai mereka tu.
0: Mana Jumi? Dari pagi hingga ke petang, tak nampak batang hidungnya.
1: Anak dara sekarang, jangan kekang sangat. Taulah dia jaga diri. Zaman dah berubah.
0: Mila, mesti ingat pepatah orang tua dulu. Jangan sampai ayam berkokok sekampung. Anak dara mesti diberitahu etika pergaulan. Apalagi sampai ke malam. Burung aja tahu di mana sarangnya. Ini kan lagi anak manusia.
1: Jumi anak saya. Mestilah dah melekat pada diri dia sifat yang terbaik seperti emaknya. Kan buah jatuh tak jauh dari batangnya.
0: Sekarang ni Mila, zaman itu sifat manusia bisa berubah sesuai dengan kebiasaan yang mereka tengok. Ha. Apalagi awak tak pernah kawal si Jumi tu.
1: Abang Daud ni, takkan si Jumi anak kita tu nak dikurung kat rumah pula macam anak ayam. Dia dah besar, taulah mana yang patut dan tak patut.
2: Setelah Akbar dilantik menjadi ketua pengurus dalam sebuah organisasi pengusaha, Maimun meneteskan air mata tanda syukurnya atas keberhasilan Akbar dalam usaha yang dijalankan. Seketika itu juga, Maimun teringat akan kisah hidup mereka saat masih dalam perjuangan mencapai impian.
3: Assalamualaikum Kak Maimun. Kak Maimun. Oh Kak Maimun.
4: Senyap aja rumah ni. Ada orang tak kat rumah?
5: Waalaikumsalam. Saya di dapur. Mila ke tu?
3: Ya saya. Mila. Saya datang ni nak menagih hutang, bukan nak bertandang sia-sia.
5: Sekejap eh.
3: Dengar eh, waktu saya ni berharga. Jangan main-mainkan saya. Jangan nak berdalih lagi dengan kalimat sekejap dua kejap tu.
5: Mila, ia pun masuklah ke dalam rumah. Tak elok berdiri di depan pintu tu.
3: Tak usahlah nak membujuk hati saya. Dah berapa lama ni Kak Maimun tu pinjam duit saya? Sampai hari ni, saya hitung dah 11 bulan. Adakah ni yang nak bayar?
5: Beri saya tenggat waktu ya. Buat masa ni, saya nak kirim untuk keperluan Akbar.
3: Kak Maimun, saya ni punya anak juga. Tapi tak menyusahkan seperti anak Kak Maimun. Kuliah konon. Jangan jadi pungguk rindukan bulan. Sesuatu yang tak mungkin terjadi. Menghabiskan duit saja.
5: Mila, saya tahu. Selama ni saya banyak berhutang budi dengan Mila. Tapi kali ini, saya mohon beri tenggat waktu menjelang kerupuk ikan saya dibayar oleh Toki.
3: Tak heran eh. Kalau minjam duit, pandai buat kesian orang. Tapi kalau dah dapat, kita pula yang dipengemis. Peliklah dunia ni.
5: Saya janji Mila, selepas dapat duit, pasti saya balikkan duit Mila.
3: Kak Maimun, Saya ingatkan lagi, saya hanya bagi waktu seminggu. Kalau tak ada juga, saya sampaikan ke Akbar. Kalau biaya kuliah dia tu, pakai duit saya.
5: Saya harap Mila tak lakukan itu. Sebab?
3: Sebab? Sebab apa? Takut eh. Kalau Akbar malu dan merasa terhutang budi dengan saya. Macam tu.
0: Mak, doakan saya ya. Untuk sebuah proyek ini, saya yakin doa emak pasti makbul.
5: Hidup emak ini selalu untuk Akbar. Apapun situasinya, doa emak selalu untuk Akbar. Tapi emak tak mau kalau Akbar tersilap langkah.
0: Tak perlu bimbang, Mak. Saya yakin proyek yang saya jalankan ini bernilai ibadah. Dan perusahaan saya pun dah mendapatkan persetujuan dari hasil lelang.
5: Akbar, bukan emak tak yakin dengan kebolehan kau. Anak emak ni memang pintar dan berkemampuan untuk itu. Tapi yang emak takutkan...
0: Apa yang emak pikirkan ni?
5: Emak tak mau anak emak nanti lupa akan asal-usulnya. Emak takut Akbar lupa daratan dengan gelimangan harta.
0: Insya Allah, Mak, didikan dan pengajaran emak kepada Akbar sudah sebati dalam kehidupan Akbar.
5: Syukurlah kalau macam tu, nak. Tapi ingat, jangan lupa mencari pendamping hidup. Jangan terlalu lama membujang. Takutnya telajak.
0: Mak tunggu aja waktunya. Perempuan pilihan Akbar sudah ada.
5: Alhamdulillah kalau dah ada. Satu yang nak Mak ingatkan. Cantiknya rupa banyak di dunia ni. Tapi cantiknya budi sulit dicari.

0: Abang Akbar, sinilah. Tengoklah matahari tu, cantik nah.
1: Cantiknya matahari tu tak sebanding dengan cantiknya Tiara.
0: Is, Bang Akbar, nama gombal kita pula. Tak jaya.
1: Tiara kan tahu dari dulu sifat abang, tak pernah melebih-lebih dalam bercakap.
0: Bukannya apa, takutnya hati Tiara ni terlambung pula dengan pujian Bang Akbar.
1: Tiara, Tiara, walaupun kita baru saja berjumpa setelah sekian waktu nih, tapi abang yakin dengan keputusan abang.
0: Keputusan apa, Bang Akbar?
1: Lah, abang mau mempersunting Tiara dalam minggu ini.
0: Tiara tak menolak lamaran abang. Tapi...
1: Tapi apa, Tiara? Apa Tiara tak yakin dengan kesuksesan abang sekarang nih? Atau Tiara takut? Takut tak makan? Hidup dengan abang nih?
0: Bukan macam tuh, Bang Akbar. Tapi Jumi, dia ada hati dengan Bang Akbar.
1: Tak mungkin Jumi suka dengan abang. Dari dulu, dia selalu hinakan abang. Comot lah, miskin lah, dan entah apa lagi yang dia katakan tentang abang ni. Tak mungkin abang nak berkahwin dengan Jumi.
2: Tiara, aku tak sangka selama ini apa yang aku suka, engkau suka juga.
0: Jumi, suka tentang apa ni?
2: Itulah engkau, Tiara, suka nak bersilat lidah.
0: Aku tak pernah menyimpan cerita apapun dari engkau, Jumi. Kita kan dah selalu ke mana-mana berdua. Senang aku, senang kau juga.
2: Tapi kali ini lain cerita.
0: Maksud Jumi, cerita yang mana satu?
2: Tentang Bang Akbar. Siapa lagi? Dah ramai orang perbincangkan. Dengar kabar, kau nak berkahwin dengan dia.
0: Jumi, itu belum terjadi. Aku tahu kau ada perasaan dengan Bang Akbar.
2: Ha, tahu pun kau. Lepas tu, kau sengaja nak sakitkan hati aku. Macam tu.
0: Jumi, aku tak pernah mengharap Bang Akbar jadi pendamping hidup aku.
2: Tak mengharap? Siapa yang tak nak jadi permaisuri raja?
0: Apa ni, Jumi? Kalaupun aku cintakan Bang Akbar, itu karena aku melihat Bang Akbar dari kehidupannya dulu, bukan Bang Akbar yang sekarang.
2: Sudahlah, Tiara, aku tahu hati engkau seperti apa. Mulai sekarang, kita tengok aja siapa yang berhasil menjadi pendamping hidup Bang Akbar. Aku atau engkau?

0: Abang Daud, kira-kira Akbar masih kenal tak dengan kita?
1: Kenal ke, tidak ke, yang penting kita harus berjumpa dengan Akbar.
0: Saya malulah dengan Akbar dan maknya. Apalagi saya pernah menghina mereka.
1: Itulah awak tak berfikir panjang kalau bercakap. Sudahlah, usah ingat kisah lama.
0: Betul juga kata abang. Kan dia dah jadi pemimpin kat daerah kita. Bolehlah kan, kita jalan satu rahmi.
1: Cepatlah awak bersiap-siap. Pakai baju yang terbagus awak tu, supaya kita tak malu di depan Akbar.
0: Tapi bang, baju Milah ni dah ketinggalan zaman. Tiap bulan Asik membelikan baju baru Jumi anak kita.
1: Panggil Jumi, suruh dia bersiap juga. Siapa tahu dia dapat rezeki.
2: Jumi, Jumi, dah siap ke berdandan?
3: Lagi bersiap lah ni. Mak, mana selendang Jumi yang baru tu?
2: Ada kat rak baju.
4: Pasti Jumi nampak cantik dengan selendang ini. Dan Bang Akbar pasti terpesona melihat Jumi.
1: Jumi, Mila, jom kita berangkat.
4: Okey Abah, Jumi dah siap pun.
0: Lawa anak Mak. Ingat pesan Mak. Nanti kalau dah berjumpa Akbar, kau pandai-pandailah pikat hati dia tu. Kalau perlu, baca semua yang sudah Mak ajarkan.
4: Apalah Mak ni, banyak sangat amalannya. Satu pun Jumi tak ingat.
0: Es, budak bertuah. Anak dara tu mesti nampak berseri seperti bulan purnama.
4: Mak ajalah yang baca mantra-mantra tu. Jumi ikut aja.
0: Baiklah. Anak Mak Jumi, biar Mak bacakan doa untuk anak Mak ni, supaya cepat berkahwin dengan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pupur berpupur si anak dara, bunga setaman kembang sekaki. Wajah dipupur dengan bidara, untuk memikat si jantung hati. Kataku luluh dan bersuluh, terang purnama menyinari bumi. Kataku suruh dia berjanji, akan berkahwin dengan si Jumi. Berkat doa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Lama nak dua beranak tu. Entah apa yang dibacanya. Sudahnya acara pertemuan dengan si Akbar dah khatam.
0: Sabarlah bang, ini Mila dah siap. Anak kita Jumi pun dah jadi puteri jelita, pengikat hati siapa yang melihatnya.
1: Tak habis-habis nak menghayal.
0: Bukan menghayal bang Oi. Meski di zaman modern, seri muka anak mesti dikasih pengasih, supaya orang melihat menjadi kasih. Itu petua orang tua kita. Macam saya, lawa tak dimakan usia.
4: Betul kata mak tu Abah. Jomlah kita pergi berjumpa dengan Bang Akbar.
5: Perjalanan hidup Akbar dan ibunya Maimun tak seindah penglihatan orang ramai. Banyak kisah duka yang harus dilewati. Banyak orang yang tak tahu perjuangan seseorang itu sampai berdarah-darah. Menguras tenaga, mengurai air mata, menahan sedih, putus asa, atau bahkan merasa rendah diri. Tapi itulah perjuangan hidup anak manusia, seperti halnya Akbar. Saat ia menimba ilmu di bangku kuliah, ia sambil menjadi pedagang keliling. Apa saja yang bisa dijadikan duit, selama itu halal, Akbar lakukan. Perjuangan Akbar dan ibunya sudah dituai.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan dan puan, burung camar terbang melayang, anak itik di dalam perigi. Saya ucapkan selamat datang. Semoga majelis hari ini diberkahi Ilahi. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak diimbau gelar, yang alim dengan amanahnya, yang berdaulat dengan berkatnya. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai pemimpin di negeri segantang lada ini. Besar harapan saya kepada seluruh masyarakat dapatlah kiranya mendampingi saya dalam hikmat untuk negeri ini.
5: Alhamdulillah ya Allah, cita-cita Akbar tersampai jua. Akhirnya ia menjadi ditinggikan selangkah dan dibesarkan seranting dari yang hadir.
7: Bang Akbar nampak wibawa dengan setelan baju resminya.
5: Tiara, makcik ingin hari ini Tiara menjadi tunangan Akbar ya?
7: Tiara merasa tersanjung makcik. Tapi apakah sepadan Tiara menjadi pendamping Bang Akbar? Maklum, Tiara hidup sebatang kara.
4: Tiara, engkau nak tikung aku eh?
7: Eh, Jumi, mana Makcik Mila dan Pakcik Daud? Marilah duduk bersama dengan Makcik Maimun.
4: Tak usahlah nak bermuka dua. Engkau tak layak duduk di situ.
8: Apa yang dikatakan anak aku tu betul, Tiara. Engkau anak yatim. Mak bapa engkau dah meninggal. Elok kau lupakan sajalah hayalan kau tu nak jadi isteri Akbar.
1: Sudah, sudah. Jangan mencoreng arang di muka keluarga kita. Kita hanya tamu di sini.
5: Jumi, Mila dan Bang Daud, tolong jangan buat hal di perayaan kemenangan anak saya. Sekarang Akbar patut dihormati. Dia sekarang pemimpin di negeri ini, bumi betuah segantang lada.

0: Terima kasih Makcik Mila, Pakcik Daud dan Jumi sudah hadir. Harapan saya, kita masyarakat Melayu bersatu padu saling mendukung untuk kemajuan negeri kita. Alhamdulillah, sebagai anak tempatan di tanah Melayu ni, saya tak menjadi penonton di negeri sendiri. Semoga kebijakan saya nanti dapat mengangkat hasanah budaya negeri Melayu yang tak hilang di bumi.
1: Saya sepaham dengan Bang Akbar. Jomlah kita sokong Bang Akbar. Ya Mak, Abah, betul kan Tiara?
2: Betul Jumi. Saya sependapat. Bang Akbar memang sudah menjura batang yang lama terendam di dasar lautan. Tapi
1: engkau jangan berkecil hati ya. Sekarang Akbar jadi

0: Saya dalam hal ini tak tahu menahu, Tiara, Maimun. Saya ke sini hanya teringin berjumpa langsung dengan Akbar. Ternyata calon nanti.
1: Ha kan bang? Nampaknya mantra yang saya bacakan tadi membuat Akbar terpikat dengan Jumi. Itulah bang, percaya cakap saya. Jangan buang ungkapan nasihat petatah petiti orang dulu. Mujarab bang, mujarab.
2: Tiara, maafkan Akbar ya. Setiap manusia ada jodohnya. Makcik hanya berserah saja.
3: Mak, Makcik Mila, Pakcik Daud dan Jumi, maaf seribu maaf, ini salah. Saya dah berkeyakinan dengan hati saya nih untuk memilih Tiara jadi pasangan hidup saya.
4: Apa? Jadi macam mana dengan Jumi? Bang Akbar, Bang Akbar tak boleh buat Jumi tak ada harga diri macam ni bang.
5: Maafkan aku Jumi, semua dah takdir. Makcik Mila, Pakcik Daud, inilah yang dikatakan menjura batang terendam. Tak seorang pun yang berhak menghalang. Saya dan Bang Akbar sudah berjanji mengangkat harkat dan martabat hidup kami.
3: Benar apa yang disampaikan Tiara. Mulai hari ini, kami akan resmi bertunang. Doakan saya dan Tiara hidup bahagia dan menjalankan amanah memajukan daerah kita, negeri Segatang Lada. Takkan Melayu hilang di bumi.
6: Demikian cerita drama radio Menjura Batang Terendam karya dan sutradara Rima Melati, mengisahkan kehidupan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Tak ada gading yang tak retak, kal tak retak bukan gading namanya. Menjura, penulis maknakan dengan mengangkat harkat martabat melalui perjuangan hidup yang tak mudah putus asa, selalu mengedepankan ungkapan bijak dalam berbagai percakapan orang Melayu. Sehingga judul cerita Menjura memuat kisah yang selalu menyerikan adat yang tak legang di panas, tak lapuk di hujan. Tutur kata selalu diselipkan ungkapan bijak orang-orang terdahulu. Cerita ini didukung oleh para teater angkasawan RRI Tanjung Pinang.
7: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Brompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Brompat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran kami di FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Berjumpa kembali malam hari ini bersama saya, Adi Yuhana. Tentunya saya akan temankan saudara Perompat pada Segantang Lada Malam edisi hari Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026. Di mana tadi telah kita dengarkan mini drama dengan judul Menjura Batang Terendam. Dan sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti dengan acara Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Taman Penyair. Baik saudara Perompat, pada Blese malam hari ini saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai pentingnya tidur cukup bagi kesehatan tubuh. Saudara Perompat, tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Meski sering dianggap sepele, namun tidur yang cukup membantu tubuh memulihkan energi dan menjalankan berbagai fungsi biologis secara optimal. Adapun durasi dan kualitas tidur memiliki hubungan yang erat dengan kondisi kesehatan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas berperan penting dalam mendukung kesehatan serta produktivitas jangka panjang. Nah, saudara, saat tidur, tubuh melakukan berbagai proses pemulihan yang tidak dapat berlangsung secara maksimal ketika seseorang ini terjaga. Proses tersebut meliputi perbaikan sel, pengaturan hormon, serta pemulihan energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas keesokan harinya. Kebiasaan tidur yang cukup juga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Nah, ketika tubuh memperoleh istirahat yang memadai, maka sistem imun dapat bekerja lebih optimal dalam melawan berbagai ancaman penyakit dan juga menjaga kesehatan.

0: Ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Itik-Itik. Variasi Itik Sekawan. Filosofinya, hiasan bernama Itik Sekawan, dundun berdundun kemana pergi, makan bersama ingatlah kawan, bersopan santun mulialah budi. Perempat RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
1: Mainkan.

0: 101,3 MHz 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat, dan kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Sudah pun ada yang hendak bergabung ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengannya Bang Udin.
1: Salam mesra.
0: Salam mesra.
1: Ada pantun yang tiga rangka baru sore tadi di WC.
0: Wow, boleh sila bang.
1: Tapi minta lagunya gampang dicari lah lagu itu. Godaan rindu ya,
0: godaan rindu.
1: Godaan rindu. Dari Resi Abuang.
0: Godaan rindu.
1: Resi Abuang menyanyi.
0: Nah, ada.
1: Adalah resep ini pantun terkenal. Untuk apa memetik bunga? Bunga dipetik menjadi lagi pula. Cinta ini tidak seharusnya ada, karena hatiku merasa kecewa.
0: Mantap.
1: Kalau ada cinta tuh merasa kecewa. Tidak ada kan. Itu katanya berbelit itu. Kalau orang apa kan ya paham lah itu. Apa namanya, cinta ini tidak seharusnya ada, karena hatiku merasa kecewa. Kalau ada kecewa kan.
0: Kalau ada kecewa, apalagi
1: tak apa-apa kan.
0: Apalagi sampai bertepuk sebelah tangan.
1: Begini sih akhirnya kan. Buah delima di buah duku.
0: Yeah.
1: Enak dimakan bersama-sama. Bila hati terlalu rindu, akhirnya membuat hati duka lara. Kata terlalu rindu itu kan akhirnya pening juga kepala.
0: Pening juga, gelisah hati tak menentu.
1: Rindu sedang aja dia. Kata terlalu rindu itu sampai tak kena dikerja jadinya.
0: Nah, itu dia.
1: Duka lara jadinya kan. Jadi kalau rindu itu sedang aja lah.
0: Sedang aja.
1: Tapi boleh rindu yang terlalu kuat sih.
0: Rindu.
1: Rindu? Menuju ke surga
0: itu, itu lain lagi.
1: Dengan syaratnya kita iman dan takwa. Itu memang rindu kita.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul-betul. Itu mengingatkan kita untuk perbanyak ibadah ya.
1: Iya. Ini satu lagi dia.
0: Satu lagi, sila bang.
1: Hendak menanam di rumpun bunga. Bunga ditanam di hari senja. Lebih baik putus cinta daripada menambah lara. Berkisar-kisar itu aja pantunnya ya. Kalau Adi mau balas, balas.
0: Satu boleh.
1: Boleh. Ya lah, balas. Yang mana suka lah itu.
0: Burung merpati terbang ke awan. Hinggap sekejap di pohon jati. Meski jauh tak bersua badan, rindu di hati tetap menemani.
1: Rindu di hati tetap menemani.
0: Tetap menemani.
1: Tetap, apa nama itu? Sering lagi itu kan. Kalau Bang Udin ketelpon rindu itu menyakitkan hati, mbak lara. Sampai tak bisa kerja nanti dengan rindu-rindu. Sekedar aja. Okeylah, sekedar pantun dia.
0: Sekedar pantun aja bang.
1: Iya. Salamnya satu untuk semuanya. Mungkin mereka banyak yang nunggu-nunggu masuk ya.
0: Baik.
1: Jadi salamnya orang itu juga loh, Di. Tadi apa nama masuk Radio Bintang tadi kan?
0: Oh, iya.
1: Dapat menantunkan lagu sana tadi. Lagu itu. Pokoknya kalau Bang Udin masuk Radio Bintang, pasti Abang Udin menantunkan lagu gitu.
0: Mantap.
1: Oke lah. Salam buat Adi saat terlalu ya.
0: Amin, amin.
1: Bahagia dan ceria. Amin. Salam seterusnya untuk telepon kedua dan seterusnya. Bang Udin mengucapkan salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin, untuk juga tiga langkat pantunnya ya. Luar biasa Bang Udin, kalau pantun memang banyak stoknya. Baik saudara Perempat, di belakangnya Bang Udin ada lagi hendak bergabung. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar? apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Ini suaranya jauh sangat.
2: Dekat.
0: Lumayan mendekat.
2: Lumayan ya.
0: Lumayan, lumayan.
2: Alhamdulillah kalau lumayan.
0: Alhamdulillah. Tapi ada lupa nih dengan siapa nih?
2: Lupa.
0: Lupa di Tanah Merah bukan?
2: Betul lah tu.
0: Betul. Kak Siti.
2: Betul. Ya.
0: Ah, itulah kalau suara agak jauh Tanah Merah berarti.
2: Ya, kalau suara agak jauh mungkinnya di bawah angin jauh.
0: Di bawah angin jauh.
2: Kalau agak dekat di bawah angin itu dekat.
0: Ah, itu ya. Dia. Aduh, sehat Kak Siti?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dengan Adi kan?
0: Dengan Adi, betul.
2: Dengan Adi. Adi kadang-kadang tugas siang dia.
0: Adi kadang-kadang petang, siang, kadang pagi juga.
2: Tak tentu ya, Di.
0: Tak tentu.
2: Namanya petugasnya, Di.
0: Betul, betul.
2: Kak Siti minta lagu dulu lah, Di, takut putus.
0: Betul, lagunya apa, Kak?
2: Lagu itu ada tak, Di? Kak Siti nak minta lagunya. Tapi ada tak Mak Sentol tu, tak apa cari ya?
0: Apa?
2: Mak Sentol dinda tak percaya ya?
0: Mak Sentol?
2: Yang dinda-dinda tu.
0: Dinda? Dinda. Memang judulnya itu?
2: Mungkin juga Rol. Rol pula. Tak pula lupa.
0: Mak Sentol dinda. Kejap-kejap Adi.
2: Dia kan cuba siapa tu? Adi lihat kat itulah.
0: Dekat internet ya?
2: Ya, di jodol itu kan.
0: Coba-coba. Apa tadi? Mak Sentul? Mak Sentul Dinda. Kejap. Mak Sentul. Agaknya tak ada Mak Sentul.
2: Tak ada ya?
0: Tak ada.
2: Kalau tak ada, Kak Siti nak minta.
0: Oh, janda muda ada Mak Sentul satu.
2: Oh, itu. Selalu Kak Siti minta tu. Kak Siti nak minta ini aja lah.
0: Apa tu?
2: Oh, Dewi. Dari Ahmad Jais.
0: Dari Ahmad Jais. Ada.
2: Itulah minta Dewi je.
0: Iyalah.
2: Dah ramai masuk.
0: Kak Siti ni yang kedua.
2: Yang kedua. Alhamdulillah. Kita masuk kedua.
0: Alhamdulillah. Di awal-awal ni baru.
2: Tak ngantuk sangat, Di. Kak Siti salam lah ya. Kak Siti tak pantun lagi ni.
0: Tak apalah.
2: Buatnya. Tadi siapa masuk?
0: Tadi Bang Udin.
2: Oh, Bang Udin. Bang Udin, Bang Dama. Buatnya Yusuf, Amzah Yusuf eh?
0: Iya, Pak Amzah Yusuf.
2: Lah masuk dia belum kan?
0: Belum, biasa pertama tu masuk.
2: Buatnya siapa tu, Kak Win. Buat Mausu.
0: Iya.
2: Buatnya di Selat Bintan juga tadi setelah jumpa. Buat Mausu di Selat Bintan eh? Buatnya siapa tu, Kak Ros eh? Kak Ros, Mak Indah, yeah. Mak Indah, masuk.
0: Masuk.
2: Buat Mak Pengaram. Buat siapa ya dia? Pokoknya Kak Siti kalau lah masuk ni.
0: Lupa
2: yang orang yang gosok. Buat Mak Rika. Buat Kak Deli.
0: Yeah.
2: Buat Aida. Aida dengan siapa tu nama dia? Mak Dini eh?
0: Mak Dini.
2: Buat Mak Ia. Buat Nek Manda. Buat Nek apa lagi satu tu eh? Buatnya siapa tu? Nek Ayub apa yang nama dia eh?
0: Nek
2: kat cekolak tu siapa tu Di?
0: Nek Ngah.
2: Nek Ngah tu Di. Buat Nek Ngah. Buat semua-semua je lah dia. Kak Siti senggol semua.
0: Senggol semua.
2: Majais.
0: Mang Jais.
2: yang ada pantun dia apa tu Di? Di mana nama dia apa tu eh?
0: Apa tu? Buat Manggis.
2: Mahmud.
0: Pak Mahmud ada, Pak Maun ada.
2: Pak Maun, Pak Mahmud. Pak Maun masuklah Pak Maun sekarang. Bos-bos pun aja Di.
0: Semua-semuanya.
2: Pak Jangkut dah lama juga tak masuk eh. Mana dia pergi? Terima kasih Di.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Siti di Tanah Merah ya. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama kita di Langgam Serumpun Melayu. Nah, ada lagi di belakangnya Kak Siti. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar di? Alhamdulillah kabar baik. Emak apa kabar?
3: Kabar baik juga. Ini lagi nak tidur, nanti dengar lagu tertidur. Nak main sebelah tadi, sebelah lagi mutar lagu. Dah tiga penelpon kan dia, tiga penelpon lagu. Lagu. Jadi mak tadi nak masuk lah nak putar lagu Ardian tadi itulah putar lagu tak jadi mak lari ke sini lah. Ini apa nak pantun? Tak ada pantun mak ni tak pandai. Kalau Kak Sarina masuk, Pak apa? Pak siapa nama? Aduh, lupa. Abdul Yusuf Bang Udin masuk. Sama siapa lagi ya yang pandai pantun? Bang Jais, pandai pantun. Nek Balkis juga, Nek Manda juga pandai tu pantun. Kalau mak tak pandai pantun, mak minta lagu aja lah.
0: Minta lagu aja lah, tak apalah mak. Lagunya apa mak?
3: Okay, lagu apa enak dia? Rebutan Aceh aja lah.
0: Rebutan Aceh aja lah.
3: Awak buat mak tidur. Tak mak dengar, tidur je mak.
0: Yang dari Ahmad Jais.
3: Mak sebelah dulu siap nih kalau orang tu dah buka nanti kan. Apa di?
0: Yang dari Ahmad Jais atau dari Haji Krosebi nih mak?
3: Boleh-boleh haji boleh, yang boleh penting aja. Rebutan Aceh.
0: Alah.
3: Salam ya di.
0: Salamnya sila mak.
3: Yang pertama tadi siapa di? Mak tak dengar.
0: Tadi ada Bang Udin pertama.
3: Bang Udin. Banyak ada nyalam ke?
0: Oh, Bang Udin salam untuk semua je.
3: Oh, satu untuk semua. Yalah, mak pun gitu jugalah. Tak usah banyak-banyak lama-lama berbual menyalam, ya kan? Satu untuk semua je malam ni.
0: Satu
3: untuk semua. Yang lain nanti tak kebagian lagu pula. Itu aja ya, Di.
0: Iyalah, mak.
3: Pada pertama sampai terakhir buat Adi. Sehat selalu sekeluarga,
0: amin,
3: ya, Di.
0: Amin.
3: Buat Adi makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Mak Berlian di Ganet ya. Sudah pun bergabung malam hari ini. Di belakangnya Mak Berlian, kita angkat satu telepon lagi sebelum nanti kita akan putarkan lagu dulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
4: sehat, Di.
0: Alhamdulillah sehat. Nek Manda.
4: Ya, Nek Manda.
0: Sehat, Nek.
4: Ingat ya, tak lupa lagi. Ini pantun ni, Di.
0: Sila, Nek.
4: Lupa assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah tiga kali tadi.
4: Dah dua ya?
0: Dua kali.
4: Dah tua diri, dah pikun. Salam diri. Salam pantun diri.
0: Pantun, Nek. Sila.
4: Dah memetik buah rambutan.
0: Saya.
4: Ambil mangga langsung dikupas.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau tadi ada Mak Berlian.
0: Mak Berlian.
4: Ini Nek Manda dari Batu 13.
0: Nek Manda.
4: Minta lagu lagi.
0: Lagunya apa, Nek?
4: Lagu apa ya dia? Lagu ini Lambaian Terakhir dari Sudirman ada tak?
0: Lambaian Terakhir
4: dari Sudirman.
0: Adanya Lambaian Desa.
4: Lambaian Desa Aramli.
0: Lambaian Terakhir ya.
4: Lambaian Terakhir.
0: Lembaran atau Lambaian?
4: Lembaran terakhir itu dari ini
0: Ahmad Jais. Lambaian Terakhir tak ada.
4: Lambaian.
0: Tak ada, Mak.
4: Tak ada ya?
0: Tak ada, Nek.
4: Dengan Ardi, Nek Manda minta ada.
0: Dengan Ardi ada? Kejap kalau macam tu Adi cari lagi tempat lain.
4: Kalau tak ada tak apalah, Di. Lagu yang gampang-gampang aja lah.
0: Usah dulu. Lambaian Terakhir adanya dari Imam S. Arifin pula.
4: Ya sebarang aja lah, Di.
0: Imam S. Arifin betul. Itu iya. Bukan Melayu tak?
4: Lagu dangdut itu.
0: Lagu dangdut tu.
4: Kalau lambaian terakhir itu dari ini, dari Sudirman di atas.
0: Ada berarti.
4: Kalau tak ada ini aja lah, Di.
0: Apa tu?
4: Apa lagu ni? Sumpah Setia dari Ahmad Jais.
0: Sumpah Setia dari Ahmad Jais ya.
4: Salam-salam, Di.
0: Sila.
4: Lama sekali untuk Adi. Selamat malam buat tugas. Balik hati-hati. Sehat selalu. Sekeluarga dan anak-anak ini.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Untuk Mak Berdian tadi, Bang Udin, Bang Awang Janggut, Pak Salim, Amzah Yusuf, Cok Yusuf, untuk siapa lagi dia, untuk ini Bang Mahmud, untuk Pak Kumis, untuk Pak Umar, untuk Nek Balki, dah tidur mungkin Nek Balki.
5: Agaknya.
4: Dia cepat tidur dia.
5: Hah?
4: Paling cepat tidur, habis sisa tu lah tidur.
5: Oh, iya. Yeah.
4: Untuk Bang Ali Mak Lisa, untuk Pak Busu, Mak Busu 18.
5: Ya. Yeah.
4: Untuk Wir, untuk Mak Nora. Untuk Kak Jang kita ya, semua sehat selalu dah.
5: Amin, amin.
4: Untuk siapa lagi?
5: Siapa lagi?
4: Untuk Anjang Nur, untuk Mak Rika, Pulau Ladi, untuk Mak Lumia, untuk Rizki, untuk Sahar, untuk semua-semua tadi, penelpon pertama sampai terakhir, disenggol semua tadi.
5: Telepon pertama sampai terakhir, iya.
4: Ya, untuk Adi, hati balik dia. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda. Sudah pun bergabung malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Baik, saudara perempat, ada lagi telepon masuk, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adi.
5: Ya, Kak Sarina.
6: Sehat.
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kak Sarina, apa kabar?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat juga dengan izin Allah hari ini, Di.
5: Alhamdulillah.
6: Macam mana itu? Trio ganteng-ganteng sehat?
5: Trio ganteng-ganteng, alhamdulillah, sehat walafiat semuanya. Aktif semuanya.
6: Amin. Insyaallah kalau sehat senang dengan ya, Di.
5: Alhamdulillah, insyaallah.
6: Pokoknya Kak Sarina kalau masuk tak? Tak bosan-bosan, tak jemu-jemu mendoakan keluarganya Adi buat anak-anak Adi ya, insyaallah ya.
5: Insyaallah, terima kasih Kak.
6: Iya, sama-sama. Pantunnya Di?
5: Pantun.
6: Pantun apa ya? Pisang emas masak seikat. Masak pulut, janganlah angus.
5: Iya. Yeah.
6: Sudah ku kemas, perahu ku ikat. Kenapa hanyut di bawah arus? Pantun apa namanya itu ya? Pantun
5: apa itu?
6: Pantun, kalau pantun gaya berhiak, pantun berkias ya.
5: Oh, pantun berkias.
6: Sudah dikemas, perahu diikat, kenapa hanyut di bawah arus? Kias itu.
5: Pantun kiasan.
6: Tahu tak? Iya, kiasan dia.
5: Kiasan.
6: Iya. Jangan menulis di tinta berwarna merah. Pakailah tinta yang berwarna

0: Pantun aja lah nih.
1: Pantun aja lah.
0: Coba lagi satu ya.
1: Satu lagi, sila.
0: Satu lagi yang terakhir. Kalau tuan apa ya? Kalau tuan, duh. Kalau tuan pergi ke Meranti, penyambung aja lah ini. Kalau tuan pergi ke Meranti, janganlah lupa membeli kuaci. Kalau hati telah disakiti, tahan sabar itulah kunci. Tahan sabar itulah kunci. Sabar itu memang bukan mudah di. Nanti hasilnya itu berbuah manis. Itu menahan sabar itu supaya hasilnya manis itu terlalu lama di, bukan seminggu dua.
1: Lama.
0: Nanti berbuah manis. Kalau orang tak sabarnya emosi, egois itu tak ada sabar, tak ada berbuah manis. Nah, kan sabar itu kan separuh daripada iman lah, adik kiu. Memang sabar ini sepertinya jalan seperti semut. Akhirnya dia sampai ke tujuan dia.
1: Betul.
0: Dondangnya di.
1: Dondangnya apa kak?
0: Dondang dia dari siapa ya? Kakak ni kadang lupa nama-nama penyanyi dari Uji, bukan Uji Rasib Ramlah Ram ke? Ini wajahmu di mana-mana tu di?
1: Wajahmu di dari mana-mana?
0: Dari siapa ya?
1: Wajahmu di mana-mana?
0: Dari Zalina Aziz. Wajahmu ada di mana-mana.
1: Wajahmu di mana-mana. Azlina ya, Azlina.
0: Zalina Aziz.
1: Tak ada.
0: Azlina atau Zalina ya? Coba. Kadang satu huruf dia perginya ke lain kan kalau kita cari. Zalina atau Azlina Aziz ya.
1: Tapi tak ada lagunya.
0: Oh, tak ada.
1: Tak ada wajahmu di mana-mana. Tak ada.
0: Tak ada lagi lagu apa ya?
1: Lagu apa tu kak?
0: Lagu apa ya? Ini aja lah. Apa ini? Apa tu ya? Lagu ini ya, lagu dari ini, lagu dari Sudirman aja lah. Sudirman. Haji Arsad ini. Apa kabar orang kampung di?
1: Apa kabar orang kampung?
0: Apa kabar orang kampung?
1: Ada.
0: Kak Sarina salam satu untuk semua je, sebanyak pantun dah banyak. Tadi ada empat ya. Pokoknya kita semua saudara kita yang diperompak diberi kesihatan selalu.
1: Amin.
0: Juga dengan keluarga adik dia.
1: Amin.
0: Semoga diberi kesihatan selalu. Makasih adik ya, kiu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina kiu sudah pun bergabung malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu Melayu sebelum nanti kita akan kembali untuk terima teleponnya. Kita dengarkan lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentonir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar, masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau, man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, man?
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus gimana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astaghfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Hah, terus?
2: Iya, tapi aku pun keknya terlempar entah kemana.
1: Hah, lah hilang.
2: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung, eh?
2: Eh, iyalah, dompet aku.
1: Masih untung lagi?
0: Intermezzo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi, celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat dan kita masih berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Tentunya bagi saudara yang ingin bergabung, sila untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengannya siapa nih?
1: Dengan Mak Rika.
0: Dengan Mak Rika.
1: Ini siapa ini?
0: Dengan Adi.
1: Adi.
0: Adi.
1: Apa lah? Ayana suara bunyi.
0: Lain.
1: Ayana bunyi suara tu.
0: Adi bukan Ardi.
1: Hah?
0: Adi bukan Ardi.
1: Adi.
0: Adi tanpa R. Mak Rika di Pulau Ladi, ya?
1: Ya.
0: Apa kabar Mak Rika?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Adi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga, sehat walafiat.
1: Minta lagu ya.
0: Lagunya apa Mak Rika?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Benengong lah bunyi ya.
0: Benengong, betul.
1: Padahal Mak Rika jauh dengan radio ya. Lagu apa ya?
0: Lagu apa kan?
1: Tadi dah ingat nak nyebut lagu ni, lupa.
0: Lagu. Gara-gara dengung.
1: Lagu tepi pantai ya.
0: Apa Mak Rika?
1: Di tepi pantai.
0: Di tepi pantai. Di tepi.
1: Ada kan?
0: Dari siapa tu?
1: Dari siapa ya? Tak Mak Rika pun tak tahu ni.
0: Di tepi pantai, kejap. Di tepi pantai. Di tepi pantai. Tak ada.
1: Tak ada.
0: Tak ada. Agak.
1: Sayang jangan mengenang aja lah.
0: Sayang jangan mengenang aja.
1: Ada kan?
0: Jangan mengenang ada. Dari Fatimah M. Amin atau dari Dayangku Aminah?
1: Barang aja. Berah aja. Apa kabar Adi?
0: Hah?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, kabar baik.
1: Salam-salam lah dulu.
0: Salam-salam dulu sila.
1: Salam kamu buat Adi. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Kak Zarina, buat Pak Umar,
0: yeah.
1: Buat yang Ucu, buat Pak Kumis, buat Pak Nangile, Bang Andi,
0: yeah.
1: Buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat siapa lagi ya, buat Mak Belian, buat Munif Mata, buat Makcik Mah,
0: yeah.
1: Buat Nek Longja, buat Nek Manda, buat Nek Anjang. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bapak Kumis. Bapak apa tu ya? Banyak lupa-lupa ni nama dia. Buat Bapak Amzah Yusof, Bapak Yusof, Bapak Ma'un.
0: Ya.
1: Bapak Demang. Mak siapa lagi ya?
0: Mak siapa lagi?
1: Mak Putri Marisa. Buat siapa tu lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mak Nek Pania. Mak Nek Balkis. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Salam satu buat semuanya. Baik.
1: Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih kembali untuk Mak Rika dari Pulau Ladi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mak Rika. Kemudian di belakangnya Mak Rika ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Selamat malam Adi, ini bersama Abang Kemalai di Desa Penaga.
0: Bersama Abang Kemalai di Desa Penaga. Lama.
2: Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sudah makan?
0: Sudah makan tadi sebelum berangkat.
2: Minta lagu dia.
0: Lagunya apa Bang?
2: Tadi Mak Rika minta lagu Hidup Bersama di.
0: Hidup Bersama?
2: Jadi judulnya Di Tepi Pantai gitu.
0: Oh.
2: Judulnya Hidup Bersama.
0: Judulnya Hidup Bersama. Cuma itunya
2: Abang nak minta salam muhibah.
0: Abang nak minta salam muhibah. Iya.
2: Mak Rika tadi judul lagunya Hidup Bersama gitu. Salam dia.
0: Salamnya sila.
2: Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Salam pokok sehat semua keluarga Adi dia.
0: Terima kasih.
2: Semoga selamat sampai ke rumah tanpa alangan apapun di jalan ni.
0: Amin, amin ya Rabbal
2: Alamin. Abang salam buat apa tu ikut Mak Rika tadi, fotokopi Mak Rika, semua dari Senggol kan?
0: Semua dari Senggol.
2: Abang ikut fotokopi Mak Rika je lah, salam satu buat semua di.
0: Baik, sila bang.
2: Terima kasih bahawa waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kemalai ya, dari Desa Penaga. Dan tadi untuk Mak Rika, lagu Di Tepi Pantai itu apa tadi? Hidup Bersama ya. Hidup Bersama. Nanti malam berikutnya kalau hendak request lagu untuk Di Tepi Pantai, judulnya Malam Bersama. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Baik, terima kasih untuk Bang Kemalai sekali lagi. Kemudian di belakangnya Bang Kemalai ada siapa lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, dengan siapa nih?
3: Dengan si Buah Manggis.
0: Dengan si Buah Manggis di Selat Panjang.
3: Iya, betul tak salah?
0: Betul, tak salah. Apa kabar, Bang?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Hirobil alamin. Apa buat malam ni? Apa buat malam hari ni?
3: Duduk-duduk sambil nonton TV, sambil
0: digital. Dengan kopi?
3: Ya iyalah, kopi biasa.
0: Kopi, mantap.
3: Lawannya martabak korma ya.
0: Martabak korma.
3: Bisa ke martabak korma tuh?
0: Tahu lah.
3: Tahu lah. Apa ya pantun malam ini ya?
0: Apa pantun malam ini?
3: Kalau jalan ke Pulau Seribu, jalan-jalan ke Pulau Seribu.
0: Iya. Yeah.
3: Sungguh indah di Pulau Karang. Tunggu malang masih diriku. Punya pacar diambil orang.
0: Aduh.
3: Mahmud yang ambil pacar aku loh.
0: Aduh, malang benar nasib Bang Buah Manggis nih.
3: Buah Manggis digantung bersama jagung.
0: Iya.
3: Lupa lah. Jangan berpantun nih, lupa. Buah Manggis digantung bersama jagung. Pepaya diantar bersama kayu.
0: Iya.
3: Banyak sekarang sedang bergabung. Bergabung minta putar ke sebuah lagu.
0: Sebuah lagu. Nah, sebuah lagunya itu apa tuh?
3: Apa ya? Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada. Jubulah ini ketik dari Andy Lala. Dari Andy Lala.
0: Andy Lala?
3: Lagu Malaysia.
0: Judulnya?
3: Apa yang ada?
0: Andy Lala, tulisannya macam mana tuh?
3: Andy.
0: Oh, Andy.
3: Lala.
0: Andy Lala, tak ada tuh.
3: Oh, tak ada. Cari yang lainnya aja, lebih tenang-tenang aja.
0: Oh, Andy Lala. Andy Lala, ada Masa Bercinta?
3: Yang lain apa yang ada?
0: Tak ada, cuma satu.
3: Jadilah masa bercinta-bercinta.
0: Jangan masa bercinta.
3: Alah. Oke, salamnya ke Pak Mahmud, Saban Terungkup. Masuk dulu, Pak Mahmud.
0: Belum, belum masuk.
3: Sampannya saya terlentang terungkup terus.
0: Terungkup terus.
3: Kita dari dulu pantun. Sampan aja terlentang terungkup terus. Itu aku beri pantun semua lah. Maksudnya itu sama cila Pak Mahmud. Saban Terungkup.
0: Saban Terungkup.
3: Oke lah, salamnya semuanya aja lah. Yang gak gabung, belum gabung. Tinggal semuanya terbatas kecuali.
0: Iya.
3: Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais, si Buah Manggis. Sudah pun bergabung malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Bang Jais ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Saya, Nyang Ucu.
4: Pagi hari terang cuaca.
0: Saya.
4: Tidak menebang si kayu jati. Abang Adi.
0: Saya?
4: Dah lama tak dengar suara. Yang nak bertanya.
0: Ya.
4: Apakah Abang Adi pergi bercuti?
0: Tidaklah.
4: Ya.
0: Tidak, tidak.
4: Pergi bercuti kan, libur kan.
0: Tidak. Jadi minggu lalu tuh lepas siaran malam, esoknya siang 3 kali. jadi tak jumpa lah ya. Di malam di dangdut tuh tak ada lah dangdut tuh.
4: Soalnya nengok dekat dangdut pun tak ada kan. Dekat pantun pun tak ada kan.
0: Iya.
4: Cuti katanya.
0: Tak ada lah cuti.
4: Anak belum sekolah Hang Adi ya.
0: Esok.
4: Esok dah ya?
0: Esok dah masuk.
4: Maksudnya anak Bang Adi pangeran-pangeran dari yang sekolah.
0: Yang pertama, insyaAllah esok ya, tu
4: baru nak masuk.
0: Baru nak masuk.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Selamatlah
0: Terima kasih.
4: Sekolah yang baru kan Bang Adi kan?
0: Sekolah yang baru betul.
4: Pasti suka dan gembira Bang Adi ya.
0: Itulah
4: macam mana Bang Adi masih kecil dulu kan.
0: Betul-betul ditunggu.
4: Tak dapat tidur lah malam ini. Iyalah. Tak dondang dulu lah Bang Adi.
0: Dondangnya apa, Nyang?
4: Tak lagi Datuk Siti lah.
0: Datuk Siti, judulnya?
4: Inilah apa, Lela Manja lah Bang Adi.
0: Lela manja.
4: Nak bermanja-manja pula malam. Nak makan es lilin takut kembung perut pula malam-malam.
0: Iyalah.
4: Lagi es lilin ada tapi takut kembung pula. Nyang kan malam-malam makan es lilin. Minta Lela manja aje lah.
0: Lela manja aje lah.
4: Iyalah. Ada kan Bang Adi?
0: Ada.
4: Terima kasih.
0: Lagu
4: tu kalau tahu judul, senang. Ingat Mak Rika, hidup bersama.
0: Hidup bersama. Judul dia.
4: Bagi tahu Bang Kemalai tadi ya.
0: Itulah.
4: Yang tepi pantai itu lirik dia.
0: Lirik dia.
4: Yalah, Bang Adi pun pusing mencari kat mana lah pantai dia kan. Rupanya hidup bersama. Dari apa, El Ramli yang nyanyi ya?
0: Dari siapa tadi?
4: Dia macam-macam yang penyanyi.
0: El Ramli, betul.
4: Yang sama pantun lagi Bang Adi ya?
0: Pantun lagi, sila Nyang.
4: Gini bunyi dia Bang Adi.
0: Macam mana?
4: Begitulah petang, cuaca redup Bang Adi ya?
0: Saya?
4: Anak bermain di tengah laman. Begitulah lumrah di dalam hidup Bang Adi ya?
0: Saya?
4: Di dalam hidup banyak cobaan Bang Adi ya?
0: Betul, banyak cobaan ujian.
4: Cobaan dia Bang Adi ya? Makin tinggi pokok tu tumbuh ke atas, makin kuatlah pula angin mengguncang Bang Adi.
0: Makin kuat anginnya, betul.
4: Kalau akar tak kuat boleh tumbang Bang Adi ya? Itulah kita hidup cobaan dia. InsyaAllah kalau akar dikuat kan kita mampu bertahan Bang Adi ya?
0: InsyaAllah, mudah-mudahan ya.
4: Ini lagi Bang Adi. Indah nampak bunga melati Bang Adi ya?
0: Saya?
4: Hendak disimpan di dalam apa, di dalam baju bang, di dalam kain Bang Adi.
0: Saya.
4: Di dalam hidup silih berganti. Terkadang kaya, terkadang miskin Bang Adi ya. Alhamdulillah. Jadi kita tak usah bersedih kalau kita hidup susah, Bang Adi, ya?
0: Iya, ya, mudah-mudahan.
4: Yang senang, begitu juga. Bantukan yang susah, kan, Bang Adi, kan?
0: Betul, betul.
4: Yang miskin, tak usah bersedih, Bang Adi, ya? Nah, ini saya angkat lagi, Bang Adi.
0: Saya angkat lagi, Nyang. Sila.
4: Sama cantik, sama sepadan, Bang Adi, ya?
0: Saya...
4: keduanya pula saling mendamba, Bang Adi, ya?
0: Saya.
4: Miskin dan kaya, itu cobaan, ya, Bang Adi, ya?
0: Saya.
4: Itulah ujian hidup setiap hamba, Bang Adi, ya?
0: Betulnya.
4: Itulah. Allah sudah bagi, Bang Adi, ya, baik rezeki, baik pun kesihatan, eh.
0: Betul.
4: Di segi apa semua dakwah yang bagi. Jadi kita tak boleh kecewa, Bang Adi, ya.
0: Betul, Nyang. Ini ada selangkat dari Adi, nih, Nyang.
4: Nak senang, kita jalankan aja, Bang Adi.
0: Betul, ya, betul. Bang Adi, ya. Ini ada selangkat dari Adi, nih, Nyang.
4: Boleh.
0: Belajar.
4: Belajar,
0: burung merpati terbang ke halaman.
4: Nak ngapa dia?
0: Hingga sekejap di dahan meranti. Dunia memang tempatnya ujian.
4: Nah, betul.
0: Bekal terbaik amal yang sejati. Insyaallah.
4: Kita jalankan dengan sabar, dapatlah nanti, Bang Adi, ya, ganjaran dia, Bang Adi, ya.
0: Insyaallah, mudah-mudahan.
4: Dekat akhirat, insyaallah, Bang Adi, ya.
0: Insyaallahnya.
4: Yalah. Gitu aja, Bang Adi, ya, pokoknya dari awal tadi, ya.
0: Iya, baiknya.
4: Gabung. Nah, ini mana ni? Orang dari Karas ni. Haida dia ni. Mak Adi ni dah lama tak dengar suara, ya.
0: Dah lama ni.
4: Nek Bakis agak dah tidur, eh.
0: Agaknya.
4: Nek Manda dah gabung dah?
0: Nek Manda dah gabung tadi.
4: Dah tadi awal tadi, ya. Dekat Siti tadi, Bang Kemalai tadi, ya. Yelah, Kak Sarina juga tadi dah gabung, ya.
0: Dah gabung.
4: Ini yang belum. Apa yang di... Ini... Pak apa?
0: Pak mana?
4: Yang kata Pak Jaiz sampan telukup tu.
0: Itu.
4: Adi, apa ni nama tempat dia ni?
0: Pak Mahmud di Ogan Ilir.
4: Ogan Ilir. Ataupun apa Pak Maun kita yang ada di Tua Payah, ya, Bang Adi.
0: Di Tua Payah, betul.
4: Pak Maun. Yalah, gabung Pak Maun. Jadi aja, Bang Adi, ya.
0: Baiknya.
4: Buat Bang Adi sama tugas, ya. Sehat keluarga, Bang Adi, ya.
0: Amin, terima kasih.
4: Kita aja sama malam. Kita boleh lah manjanya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Adi.
0: Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk Nyang Ucu dan juga untuk sedara perempat semuanya, ya. Baik, di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Adi.
0: Selamat malam. Alhamdulillah, kabar baik. Ma'ngah Aida, apa kabar?
5: Alhamdulillah juga sehat. Cuma mata nak tidur. Tapi nak dengar lagu jugalah sikit atau dua. Selanjut dengan Mak yang muncul tu, senang lah dengar dia cakap lagi rancak lah, ya. Ma'ngah lagi lah macam gini Mak yang muncul lah. Lagi tadi tak dapat.
0: Tak dapat lah.
5: Jangan dapat dengan lagu kalau dapat.
0: Lagu
5: boleh.
0: Boleh lagunya apa, Mang?
5: Lagu apa, ya? Ini permintaan buatnya Kak Ros kami di Kakak Padang tu. Kata dia kau tolong minta lagu Surat Merah, ya, kalau ada, ya.
0: Surat Merah.
5: Ini buatnya Kak Ros lah di Kakak Padang.
0: Ada Surat Merah?
5: Buatnya itu tuh mamanya Ibu RT itu. Udah itu kagak buatnya salam pengadi, ya, dulu. Kemarin sama tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buatnya Kak Wir, Makcik Ma, Nek Manda, Nek Vino. Tadi tu buatnya banyak Ucu, Bang Kemalai Sukarga, Kadang Merdu juga, Kak Petri Marica. Buatnya apa lagi, ya? Bang Awang Janggo, Bang Udin, Kak Sarina Kiu juga. Apa lagi, ya? Buatnya Bang Jaes. Di Selat Panjang tu Bang Jaes, kan?
0: Di Selat Panjang, betul.
5: Buatnya Pak Mahmud, adanya Pak Maun juga, ya? Oh, ya, langsung kenal. Buatnya siapa lagi tu, Bang Adi?
0: Siapa lagi?
5: Bintang dan Megah, Kak Siti Madama. Mak yang, Mak Ngah di Cikolik. Apa lagi, Mak Belian. Apa lagi itu buatnya Bang Lukman juga ya. Mm-hmm. Buatnya digagas mewakili Mak Jum, Mak Jeriah, Mak Mok Jeriah, Mak Mok Enam, Kak Warna, semua long gagas. Mm-hmm. Buatnya keluarga Aida semua selalu.
0: Amin.
5: Buatnya Bang Adi, terima kasih banyak ditunggu lagu ya.
0: Mm-hmm. Sama-sama.
5: Assalamualaikum Bang Adi, tak sepantun lagi.
0: Tak apalah.
5: Selamatlah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Ngah Aida ya, sudah pun bergabung. Di belakangnya Mak Ngah Aida, ada siapa lagi? Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam.
0: Ah, selamat malam, dengan siapa nih?
6: Selamat malam.
0: Dengannya siapa?
6: Dengan si Abang Dama.
0: Oh, Bang Dama di Tanah Merah.
6: Tanah Merah betul.
0: Dengan siapa? Dengan Adi.
6: Adi.
0: Adi betul.
6: Ya, Adi.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Dama, apa kabar?
6: Sehat, segar-segar.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Si. Ya, saya.
6: Pagi-pagi pakai jongkong.
0: Saya?
6: Ya, pasal atau kat lompong.
0: Haa?
6: Ini malam-malam berlama-lama pantun.
0: Pantun?
6: Karena masih belum tidur. Pantun lah.
0: Pantun.
6: Satu lagi deh.
0: Sila.
6: Lagi.
0: Haa?
6: Nak kemana jalan kedai?
0: Saya?
6: Jalannya pula dalam berempat. Hidup dunia ni selalu kita buat amal-amal yang baik ya.
0: Iya.
6: Buat kesalahan tabung untuk hidup tu di akhirat.
0: InsyaAllah. Betul.
6: Tak balas lah.
0: Aduh. Ini lagi balas lagi. Belum. Ya. Apa tu? Menanam kelapa di tepi rawa. Tumbuh subur membawa manfaat. Harta dunia hanyalah sementara. Amal soleh menjadi penyelamat.
6: Ada di pantun. Makan bangun pagi makan penat.
0: Yes.
6: Dan nampak siang cuaca.
0: Hmm.
6: Amal-amal yang baik untuk selamat.
0: Ya. Yeah.
6: Mudah-mudahan kita masuklah ke dalam surga.
0: Amin.
6: Ya.
0: Lagi? Belum ada. Belum ada lagi.
6: Ya. Jadi. Ada pantun-pantun kat seringa tu. Berlama nak tambah satu, nak tambah sikit aja.
0: Ya. Yeah.
6: Boleh?
0: Boleh.
6: Boleh gini lah. Anda kemana dulu di pagar?
0: Iya.
6: Duduknya pula dalam duduk berempat.
0: Mm-hmm.
6: Dalam agama katanya orang yang sabar.
0: Iya. Yeah.
6: Kata Nabi itulah orang yang kuat.
0: Itulah yang kuat.
6: Kuat kan? Itu yang kuat.
0: Yang kuat ya?
6: Iya, bak kata Nabi orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bertinju. Yang kuat itu orang yang kuat menahan sabar.
0: Iya, betul juga ya. Itulah paling berat memang.
6: Iya, sabar aja.
0: Sabar aja.
6: Kita makan, makin, ketawa, kesedap-sedap, sabar.
0: Sabar aja.
6: Sabar aja lah. Kata-kata tadi, kata mau tidur dunia kan cuma ujung diam ya.
0: Betul.
6: Ujung diam aja. Betul. Lagu ada ni.
0: Lagu ada, lagunya apa?
6: Lagu anu ada lah, lagu Rindu Bayangan.
0: Rindu Bayangan. Rindu Bayangan, ada-ada?
6: Ada.
0: Ada.
6: Setelah saya ada bernama Rindu Bayangan Allah yang tak masuk-masuk itu kan. Masuk lah mesinnya, berani masuk kan.
0: Iya.
6: Gabung sama.
0: Mm-hmm.
6: Itu aja dia.
0: Baik.
6: Jadi salam untuk anda je lah, buat salam satu untuk siapa? Untuk si Aida ya? Kalau tuannya lah, ikut fotokopi Aida tadi.
0: Fotokopi, Mak Ngah Aida tadi.
6: Fotokopi aja.
0: Baiklah.
6: Mesti yang lain bukan ikut gabung juga kan. Ada lagu dia?
0: Ada lagunya, ada.
6: Ada eh?
0: Ada.
6: Siapa penyanyi dia tu?
0: Kenapa?
6: Siapa penyanyi dia?
0: Rafi Abuang.
6: Mantap pandai bincangnya.
0: Mantap.
6: Bincangnya lagu bincang beramal dah. Kalau bincang abang itu tadi.
0: Iya.
6: Pak Malai. Itu aja lah, tak payah banyak ini.
0: Iyalah bang.
6: Ya sudah masuk, belum masuk, boleh masuk. Semuanya disenggol.
0: Semuanya disenggol.
6: Terima kasih ini.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Damadi Tanah Merah ya. Dan saudara perempat, kita tengok dulu, masih ada waktu, kita angkat lagi, satu telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Guna.
0: Nambah-nambah.
7: Adi apa nama?
0: Yuhana.
7: Oh, Yuhana. Nama yang dulu.
0: Yang dulu
7: viral di TV.
0: Oh, itu lain lagi.
7: Sama yang subur.
0: Oh, yang pukul-pukul meja tuh.
7: Iya, betul. Mana di sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
7: Aku tumben malam berapa hari?
0: Semalam libur. Malam nih malam.
7: Oh, berarti besok?
0: Besok petang dangdut.
7: Oh, dangdut.
0: Dangdutan besok.
7: Iya, ini Bang Prabu lagi di Batam.
0: Oh, di Batam.
7: Iya. Maklumlah di namanya punya
0: apa tuh?
7: Pesawat pribadi kan.
0: Masya Allah.
7: Pesawat radio maksudnya. Iya, yang penting Adi sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
7: Gimana hujan sempat hujan Tanjung Pinang tadi di?
0: Tadi kalau tak salah tak hujan sih tadi.
7: Oh, Batam sempat hujan di.
0: Oh, hujan ya kalau tak salah ya.
7: Iya.
0: Seingat Adi itu tak ada hujan, cuma agak gerimis memang.
7: Oh, gerimis ya, mendung gak?
0: Mendung ada, mendung.
7: Iya. Di, pantun nih, di, buat anak-anak sekolah. Lagi pada mau masuk kayaknya tuh.
0: Sila.
7: Jangan suka berandai-andai.
0: Ewa.
7: Nanti kenyataannya jadi gagal.
0: Ewa.
7: Rajin itu pangkal pandai.
0: Ewa.
7: Anak malas selalu tertinggal.
0: Betul.
7: Nah, yang punya anak semoga apa pada pintar-pintar ya dia.
0: Amin.
7: Apalagi kalau dengar ini kadang anak-anak pada begadang di. Makanya dengerin pantun dia pandai. kayak Adi sekarang udah pandai dia balas pantun tuh.
0: Nah, insya Allah, alhamdulillah, barakallah.
7: Ini lagi di.
0: Ya.
7: Apa guna berkain batik?
0: Ya, saya.
7: Kalau tidak dengan sujinya.
0: Ewa.
7: Apa guna beristri cantik di?
0: Ewa.
7: Kalau tidak dengan budi pekertinya. Betul. Ini bagi yang punya istri. Kalau yang nggak punya istri, buru-buru cari. Iyalah, masa nggak buru-buru cari sih dia. Nah, ini di lagi di.
0: Iya, lagi.
7: Kemumu di dalam semak.
0: Iya.
7: Jatuh sehelai selarasnya.
0: Saya.
7: Meski ilmu setinggi tegak,
0: ewa.
7: Tidak sembahyang apa gunanya. Betul, di.
0: Betul.
7: Kok tumben malam ini Bang Prabu ini ya.
0: Apa tuh?
7: Tentunya elo-elo ya.
0: Udah disiapkan berarti.
7: Dikasih lagu itu di Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa. Kalau ada boleh.
7: Boleh, coba cari di Cinta Hampa.
0: Cinta yang Hampa dari Yan Junet.
7: Iya ya, ada ya.
0: Cinta yang Hampa ada.
7: Boleh. Ya, salam buat Adi, metugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar ya, Di.
0: Amin.
7: Buat Yuhana juga semoga sukses. Sukses dan ceria selalu ya.
0: Amin
7: buat ya Rabbal. Buat Yuhana semoga bisa umroh dan pergi haji.
0: Amin sama keluarga semuanya.
7: Iya, sama keluarga lah. Masa sama abang-abang janggut.
0: Boleh juga. Kalau rezeki ada, saudara perempat ajak sekali.
7: Iya, betul. Udah masuk abang-abang janggut?
0: Belum.
7: Mungkin ini lagi persiapan umroh tuh, Di.
0: Masya Allah.
7: Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Salam buat Kadang Merdu, udah lama tak dengar suaranya ya?
0: Agak-agak lama memang.
7: Iya kan? Semenjak dia konser di Eropa tuh.
0: Masya Allah.
7: Terus salam buat Bunda Permata. Ma Berlin udah masuk?
0: Udah tadi. Udah masuk?
7: Oh, udah.
0: Udah masuk belum ya? Oh iya, udah masuk di awal-awal.
7: Udah masuk. Ini miss call nih dia nih. Gak boleh disebut namanya nih. Terus salam juga buat Kawin.
0: Iya.
7: Buat nih Anjang Manja. Nek Balkis ya?
0: Iya, Nek Balkis.
7: Iya, Nek Balkis. Kak Sarina mau udah masuk deh ya?
0: Kak Sarina udah masuk tadi.
7: Iya, udah tidur lagi tuh dia. Terus salam juga buat Bang Awang Janggut, iya. Pak Kumi. Tadi siapa, Di?
0: Tadi
7: Bang Dama ya?
0: Bang Dama.
7: Oh, Bang Dama. Pak Nga, Mak Nga, Abi.
0: Iya.
7: Umi. Salam buat semuanya nanti, karena waktunya pun udah mau imsak kayaknya nih.
0: Udah mau imsak.
7: Iya, buat Abi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Prabu ya. Nah, sebelum nanti kita dengarkan, kita putarkan lagu. Nah, dibacakan dulu ada WhatsApp yang masuk nih dari Kak Dang ya. Baru disebut tadi Kak Dang, chat WA juga. Adi, salam aja buat Mas Prabu, Mang Haida ya, Nek Manda, terus ngantuk mata, makasih. Tak apa, ngantuk mata. Terima kasih untuk Kak Dang sudah bergabung ya. Kemudian untuk dari Pak Hamzah Yusuf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Pak Hamzah Yusuf juga dalam keadaan baik ya, sehat walafiat, amin. Request lagunya Setia Menanti. Salam yang sudah dipotokopi Bang Udin, juga Kak Siti di Tanah Merah, untuk semua fans Perempat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, amin. Untuk Bang Adi, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi sudah bergabung bersama Perempat Tanjung Pinang. Baik saudara Perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest, lagu-lagu Melayu yang sedap tentunya, pilihan saudara, permintaan saudara, kita dapat dengarkan untuk temankan kita pada malam hari ini.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kuntum, Variasi Kuntum Tengah, Filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopek. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.

Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengingat.

0: kehidupan yang busuk dengan puisi. Aku berdoa, perkenankanlah kiranya.
1: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
2: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu, tanah airku.
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
3: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas kemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
5: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
6: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
5: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
6: Habis tu?
5: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
6: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
5: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
6: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
5: Kalau tak kenapa?
6: Kena tombak lah.
5: Alamak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil. Tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka, berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya. Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras. Yang di atas, tukang tindas. Lihatlah para maling itu. Kini, mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemaran panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru.

0: sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya.
1: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
2: Doa, karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin.
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
3: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara.

0: udara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang tanpa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Adiknya macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut sayang berbelacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
3: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: Nurdin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048860.
0: Di 101.3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasa kau. Apa ni? Plastik?
3: Kenapalah banyak sampah kat rumah kita ni? Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 93 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

menyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli at-taqwa wal wafa. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau, kepada para sahabatnya dan juga keluarganya, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya dan juga kerabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Di ayat ini disebutkan bahwa siapapun yang senantiasa ingat akan nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mensyukurinya di setiap detik dalam hidup, maka sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan bagi hambanya tersebut agar semakin bertambah pula rasa syukurnya. Dan sebaliknya, jika ada seorang hamba yang tidak menganggap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta dan malas bersyukur atas nikmat tersebut, maka tidak butuh waktu lama bagi Allah untuk mencabut kenikmatannya. Selain itu, atas perbuatan manusia yang ingkar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan azab dan melakukan perhitungan. Mensyukuri nikmat Allah adalah tindakan yang paling utama dan berharga bagi setiap hambanya. Nikmat Allah meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari nikmat jasmani hingga rohani. Setiap detik, kita dikelilingi oleh nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Kesehatan, kekayaan, keluarga, dan iman adalah beberapa contoh nikmat Allah yang patut kita syukuri. Mensyukuri nikmat Allah merupakan bentuk pengakuan kita terhadap keagungannya. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk mensyukurinya dalam berbagai ayat, salah satunya seperti dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi yang baru saja dibaca. Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya dilakukan dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan dan hati yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan hidayahnya. Dengan mensyukuri nikmat Allah, kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Mensyukuri nikmat Allah adalah tanda keimanan yang kokoh dalam hati seorang hamba. Bahkan dalam cobaan sekalipun, mensyukuri nikmat Allah adalah kunci kekuatan dan ketabahan. Allah mencintai hambanya yang mensyukuri nikmatnya dengan tulus dan ikhlas. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita lupa akan kebesarannya. Nikmat Allah tidak akan berkurang meskipun kita tidak mensyukurinya. Namun, keberkahan akan terasa lebih nyata ketika kita bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah merupakan tanda syukur kita atas rahmat dan kasih sayangnya yang tiada henti. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah nikmat Allah yang patut disyukuri. mensyukuri nikmat Allah adalah sikap yang mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah dan butuh kepadanya. Orang yang mensyukuri nikmat Allah akan selalu merasa cukup dan tidak pernah merasa kekurangan. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, ada banyak hal yang masih bisa ia syukuri. Mensyukuri nikmat Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mudah, namun paling ditinggikan pahalanya. Nikmat Allah tidak hanya terlihat dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita terjumus dalam keingkaran yang menjauhkan kita darinya. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang mensyukuri nikmatnya. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita harus selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipannya. Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk mempererat hubungan kita dengan sesama. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita akan lebih memahami pentingnya berbagi dengan orang lain yang mungkin kurang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar." Mensyukuri nikmat Allah adalah kunci kebahagiaan yang sejati dan kepuasan yang hakiki. Mensyukuri nikmat Allah adalah tanda kesyukuran kita atas setiap nikmat yang diberikannya. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita menjadi serakah dan tamak dalam mencari lebih banyak lagi. Nikmat Allah yang nyata tidak selalu berupa kekayaan materi, tetapi juga ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Mensyukuri nikmat Allah adalah cara terbaik untuk menyikapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk meningkatkan nikmat-Nya bagi mereka yang mensyukurinya dengan ikhlas. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita akan menjadi hamba yang lebih bersyukur dan rendah hati. Mensyukuri nikmat Allah adalah tanda bahwa kita menghargai pencipta kita yang maha pemurah. Allah senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada siapapun yang mau bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Mensyukuri nikmat Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang paling indah dan berkah. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita menjadi sombong dan lalai akan kebaikannya. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita akan melihat betapa besar dan luas kasih sayangnya terhadap hamba-Nya. Mensyukuri nikmat Allah adalah cara terbaik untuk menghadapi rasa tidak puas dan kecewa dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan abadi bagi mereka yang mensyukuri nikmat-Nya di dunia dan akhirat. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah adalah tanda bahwa kita tidak lupa akan kebaikannya meskipun dalam kesibukan dunia. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita akan merasa lebih dekat dengannya dan lebih mengenalnya sebagai pencipta yang maha pengasih. Mensyukuri nikmat Allah adalah sikap yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan lebih rendah hati. Allah mengetahui setiap rahasia di dalam hati kita, termasuk rasa syukur yang tulus terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita menjadi lalai dan terlena dalam kesenangan duniawi. Mensyukuri nikmat Allah adalah tanda bahwa kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah titipan dan hanya bersifat sementara. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-Nya sehingga kita benar-benar bisa menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, karena kita meyakini bahwasanya semua yang kita miliki itu semua hanyalah titipan, sehingga kita bisa menjadi hamba yang qanaah menerima segala ketetapan Allah dan bisa menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25. Satu koma tiga megahertz, perempat RR.

0: Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: Megahertz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ar-Rahmanur-Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabung satu, tabung dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat, maklumat yang pertama. Di tengah derasnya arus informasi dan padatnya aktivitas sehari-hari, memiliki kejernihan berpikir menjadi salah satu bekal penting dalam menjalani kehidupan kita. Kejernihan berpikir bukan berarti seseorang selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan, melainkan kemampuan untuk melihat suatu keadaan secara tenang, objektif dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pikiran yang jernih, Saudara Perempat, membantu seseorang membedakan antara fakta dan opini, memahami persoalan dari berbagai sudut pandang serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih matang dan tidak semata-mata didorong oleh emosi sesaat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Menjadi pribadi yang menarik bukan berarti harus memiliki penampilan sempurna atau selalu menjadi pusat perhatian. Daya tarik sejati justru lahir dari karakter, sikap, dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Kepribadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif, bertahan lebih lama dibandingkan penampilan fisik semata. Salah satu ciri pribadi yang menarik adalah memiliki sikap ramah dan menghargai orang lain, kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan sopan, serta menunjukkan empati, membuat orang merasa dihargai dan nyaman saat berinteraksi. Sikap sederhana seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika berbuat salah, dan memberikan apresiasi juga menjadi nilai tambah dalam membangun hubungan yang sehat. Demikian saya Syahrudin Azram, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada. Kita kembali bersua pagi hari ini di hari Senin tanggal 13. Ya, tanggal 13 ya, sudah nih. Nah, awal bulan lama lagi Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Saya Syahrudin Aznam bisa kembali bertugas untuk temankan saudara perempat dengan ragam melumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara pagi hari ini. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi. Semoga pagi yang menyenangkan, pagi yang baik, badan sehat, ya kan? Semangat, insyaAllah, ya, dan hati juga penuh rasa syukur yang mendalam, insyaAllah, ya. Nah, sebelum memulai segala sesuatunya, segala aktivitas kita untuk pagi hari ini, ada satu hal sederhana nih, saudara perempat, yang seringkali ini menentukan arah perjalanan kita di setiap waktu, yaitu adalah niatnya, ya. Nah, niat yang baik ini akan mengubah pekerjaan biasa jadi sesuatu yang bermakna. Senyum yang kita berikan, bantuan kecil yang kita lakukan kepada orang lain, hingga usaha terbaik dalam bekerja ataupun belajar, semuanya itu akan terasa lebih bernilai kalau diawali dengan niat yang tulus. Nah, saudara perempat, mari jadikan pagi ini sebagai awal yang baik. Tinggalkan beban yang tak perlu. Maafkan segala kesalahan yang mungkin sudah berlalu dan fokus pada kesempatan baru yang ada di depan kita. Siapa tahu, ya kan? Hari ini jadi hari yang membawa kabar baik. Rezeki yang lapang, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Dan pertemuan dengan orang-orang yang menghadirkan kebahagiaan. Tetap semangat menjalani hari, lakukan yang terbaik dan jangan lupa sebarkan energi positif kepada siapapun yang kita temui hari ini. Okay? Semangat pagi.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.
2: 101,3 MHz Penombar FM Suara Budaya Nusantara. Era digital sedang berempat pasti ada namanya jejak digital. Mudah-mudahan kita punya jejak digital yang bagus lah ya, insyaAllah. Karena jejak digital ni ayah kena dihapus. Nah, sedar berubah, hampir setiap aktivitas di internet itu meninggalkan rekam jejak yang tersimpan dan juga dapat diakses dalam jangka waktu yang lama. Nah, unggahan di media sosial walaupun kadang udah dihapus gitu ya, tetap ada mungkin ada screenshot. Sejadi, apalagi yang blunder-blunder, asbun-asbun gitu ya. Nah, termasuk dengan komentarnya, pencarian hingga interaksi di berbagai platform itu bagi jadi apa ya, dari identitas digital yang dapat mempengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Nah, sedada berempat, jejak digital merupakan bagian penting dari identitas digital seseorang yang terbentuk melalui berbagai aktivitas di dunia maya, baik itu secara sengaja maupun tidak, ya kan? Nah, pengelolaan jejak digital secara sadar ini akan membantu kita menjaga citra diri, ya, reputasi dan juga kendali atas informasi pribadi yang dapat diakses oleh orang lain. Nah, banyak orang belum menyadari bahwa konten yang diunggah, ya, waktu saat ini atau kemarin-kemarin, nah, itu dapat tetap tersimpan ya, dan ditemukan bertahun-tahun kemudian, bahkan meskipun sudah dihapus dari akun pribadi. Nah, oleh karena itu, sudah berempat, setiap foto, komentar maupun pendapat yang dibagikan di internet ini perlu dipertimbangkan dengan seksama, matang, masak sebelum dipublikasikan. Karena jejak digital yang positif itu dapat menjadi nilai tambah dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Nah, tidak sedikit saudara perempuan institusi pendidikan dan perusahaan itu yang meninjau rekam jejak digital calon mahasiswa ataupun pelamar kerja sebagai salah satu pertimbangan dalam proses seleksi. Nah, sebaliknya, jejak digital yang negatif ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap reputasi seseorang. Ya, unggahan yang tidak pantas, komentar yang tidak etis, maupun kebiasaan membagikan kehidupan pribadi secara berlebihan, ini juga berpotensi mengurangi kepercayaan orang lain dan juga memunculkan berbagai risiko di ruang digital. Jadi, share aja yang bagus-bagus. Ya, bukan hanya sekedar pencitraan diri, jaga sikap, ya, dunia nyata maupun dunia maya.

Inang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Promo FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, fenomena lulusan perguruan tinggi yang bisa bilang bekerja tidak sesuai dengan jurusan ini semakin banyak terjadi ya di berbagai daerah dan beberapa tahun terakhir. Nah, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar. Kenapa? Why? Yeah. Nah, tentang relevansi pendidikan formal terhadap kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini. Nah, banyak lulusan mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan yang linier dengan bidang studi yang mereka tekuni selama masa pendidikan. Ya. Persaingan ketat dan juga terbatasnya lapangan kerja membuat mereka harus beradaptasi dengan peluang yang tersedia di luar bidang keahlian utama. Mana 19 juta pekerjaan ya? Lapangan pekerjaan 19 juta itu. Mudah-mudahan terwujud lah ya. Nah, saudara perempuan, ini ada banyak studi yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri ya di berbagai negara berkembang. Nah, kesenjangan ini dikenal sebagai skill mismatch yang menyebabkan banyak tenaga kerja itu tidak terserap secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterampilan praktis ya dibandingkan dengan sekedar gelar akademik dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern saat ini. Nah, perusahaan cenderung cari kandidat dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, komunikasi serta pengalaman nyata yang relevan dibandingkan dengan nilai akademik semata. Nah, kalau di Indonesia, fenomena ini terlihat dari banyaknya lulusan yang bekerja di sektor informal atau bidang yang jauh dari latar belakang pendidikan mereka. Dan ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal yang sesuai dengan jurusan. Nah, meskipun demikian, saudara perempuan, sebagian lulusan justru melihat kondisi ini sebagai peluang ya untuk mengembangkan keterampilan mereka, keterampilan baru bahkan ya di luar bidang akademik mereka. Nah, fleksibilitas ini dianggap jadi kunci penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat dan tak terduga saat ini. Alangkah bijak, alangkah bagus lagi ciptakan lapangan kerja, enak ya?

0: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo. 101.3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, semakin banyak pekerja dengan pekerjaan tetap masih cari penghasilan tambahan kerana dunia makin sempit. Ya jelas saudara perempat, nama juga nak menambah pundi-pundi kekayaan ni nak, ya kan? Kerana juga harga semakin naik, makin luar biasa dengan fenomena yang kadang tak dapat kita tebak sekarang ni sudah berempat ya. Nah, tak ada salahnya. Ada pekerjaan tetap, ada nak nambah kerja lain ni kan. Alhamdulillah nambah rezeki, ya tak ya. Tapi sudah berempat ya, fenomena ini memunculkan pertanyaan besar tentang apakah satu pekerjaan tu masih cukup untuk menjamin kestabilan finansial masa sekarang. Nah, banyak pekerja mengaku pendapatan bulanan hanya mampu menutupi kebutuhan dasar ya, tanpa menyisakan ruang untuk tabungan atau investasi masa depan. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta biaya hidup ini membuat kondisi kewangan juga terasa semakin sempit bagi sebagian besar pekerja saat ini. Harga semakin melambung tinggi, gaji tak naik-naik. Ya kan? Nah, ini sebuah studi dari Pew Research Center menunjukkan bahawa peningkatan jumlah pekerja yang memiliki lebih dari satu pekerjaan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dikenal sebagai multiple job holding yang mencerminkan kebutuhan tambahan penghasilan di tengah tekanan ekonomi global. Nah, penelitian tersebut juga menemukan bahwa pekerja mengambil pekerjaan tambahan itu tidak hanya untuk bertahan, tapi juga mencapai tujuan finansial tertentu, saudara perempuan. Ya, tujuan ini juga mencakup menabung, bayar utang, ya kan, hingga memenuhi kebutuhan gaya hidup yang terus berkembang dalam masyarakat modern saat ini. Nah, di Indonesia tren ini juga terlihat dari meningkatnya pekerja yang menjalankan usaha sampingan, freelance, ya, hingga pekerjaan berbasis platform digital. Nah, kemajuan teknologi ini memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama yang sudah dimiliki. Namun, saudara perempat, perlu diingat juga ya, kondisi ini juga membawa konsekuensi berupa kelelahan yang luar biasa dan berkurangnya waktu istirahat yang berdampak pada kesehatan pekerja dalam jangka panjang ya. Beban kerja meningkat tanpa pengelolaan waktu yang baik itu dapat memicu stres serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jaga badan, biar sehat sikit. Sehat banyak pun tak apa, enak. Banyak-banyak sehat. Selamat pagi Mak Minah. Mak Minah sayang, ini lagunya.

gitu, mun hakun gitu ya. Sudah berempat, Ancap Iba datang. Nah ini dia Tommy Kegenangan di Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ancap Iba datang Bang Ai. Orang mepandir dah kiri kanan aja. Oke, dah jam 6.44 menit waktu Indonesia Barat. Sudah berempat, saya nak sampaikan maklumat berikutnya. Forum Taman Bacaan Masyarakat Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini memperingati hari jadinya dengan mengusung tema Menatap Masa Depan. Nah, momentum ini menjadi penguat komitmen Forum TBM dalam memperluas gerakan literasi sebagai ruang pembelajaran, kreativitas, dan juga inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, saudara perempat, Ketua Forum TBM Wilayah Kepri, Pak Harken, mengatakan selama lebih dari 2 dekade keberadaannya, TBM terus berkembang ya sebagai wadah yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tapi juga jadi rumah belajar dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah. Dan diharapkan Forum TBM ini semakin memperkuat gerakan literasi sebagai ruang inovasi, ruang kreatif, dan ruang adaptif yang berdampak bagi masyarakat luas. Nah, hingga saat ini terdapat 132 taman bacaan ya yang tergabung dalam Forum TBM Kepri. Nah, seluruh TBM ini juga tersebar di 7 kabupaten kota di Provinsi Kepri serta aktif menjalankan berbagai kegiatan literasi di tingkat masyarakat. Dan kedepannya, Forum TBM Kepri juga akan terus memperluas kolaborasi dan memperkuat budaya literasi agar menjadi pondasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Nah, karena literasi memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

0: Ya kak, nak beli tahu bank saya?
1: Tak, ini saya nak ngasih ni.
0: Oh, tak payah kak. Ini saya jual tahu banknya.
1: Dah, tak apa. Ambil aja duit ni.
0: Terima kasih kak. Tapi saya ni jualan, bukan nak minta-minta.
2: Tahukah anda bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki para difabel, mereka tetap optimis menjalani hidup. Meskipun terlihat tidak mudah, namun para difabel mampu menerima kenyataan dan tetap optimis menjalani hidupnya dengan penuh semangat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, perilaku membaca merupakan kebiasaan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, serta membentuk pola pikir yang kritis. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk gemar membaca, tetapi juga mampu memilih dan memilah bacaan yang berkualitas dan dapat dipercaya. Membaca bukan sekedar kegiatan menghabiskan halaman demi halaman, melainkan proses memahami informasi, menganalisis isi, dan mengambil manfaat dari apa yang dibaca. Kebiasaan ini, saudara perempuan, membantu seseorang memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta memperkuat daya pikir dalam menghadapi berbagai persoalan. Kita beralih ke maklumat lain. Penyakit kronis merupakan penyakit yang berkembang secara perlahan dan umumnya itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan penyakit infeksi, penyakit kronis seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak orang baru menyadari ketika kondisinya sudah cukup serius. Karena itu, saudara perempuan, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah yang sangat penting. Beberapa penyakit kronis yang banyak dijumpai di masyarakat antara lain itu tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, serta berbagai jenis kanker. Banyak di antaranya berkaitan dengan faktor risiko yang dapat dikendalikan, seperti pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, serta kelebihan berat badan atau obesitas. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.